球，踢不进没关系，最重要是踢得有型有劲，马步要稳，眼神要定，才能踢出一颗，不是一粒，不是一个，总之是

0: 你正在收听的是 Saba VFM 你的凉拌，我是 Karen 龚科允。
1: 千万人之中感谢你听见我 Saba VFM。

只要真心付出，诚意对待，好人就会有好报哦。你一定能够找到心中那个他的。我们是 SHE。 SHE

愿今天比昨天更顺利，愿明天比今天更精彩。好心情从现在开始。沙巴 VFM 你的凉拌。

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

Dong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000 pentawa danda RM500,000 pentawa negil 5 tahun pentawa kedua-dua naik mentedo senayangan nu alam kesedian tei da muat penunuan pelaka pasanan tu nang jabatan alam sekitar Lat Sabah.

Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukun biasa, Sabah BFM, siaran sama, limpon dekat pukul 3.

Ngirap jalur gemilang tak rumah pejabat ko primis perniagaan engko penuh reso hormat. Pasti ti jalur gemilang nyak labu tak tanah tebetak pineduai. Ngelak lekat ngelap tangan anukama tak jalur gemilang. Ngelak penggenuan jalur gemilang jadi lapis mija, penombol barangan entawa dekorasi ngias-ngias bioso kecuali diam konteks rasmi dokon ko nombol kereta untuk majlis peringkat negara. Nilagan nagu jalur gemilang tak lantai entawa tungan anunia sepatut ni. Begituan reso hormati nyak betutur entawa berserita tebetak jalur gemilang sedong pinenik ko lagu negaraku pinasang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pasanto lekat RTM, teman setia anda.

Kreatifika, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat Lumpur Dembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat Dembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngero inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

0: Pasangan tu tak sekumah dan nuk sekait engkau isu nunuk secara terbuka.
1: Kerja semua cuma ramai, dok niat nunuk secara terbuka, kok mau buka dan semasa musim panas betiru.
0: Amurun ketulungan-ketulungan dikit, mak kutulung meda ane, dok niat ngeleret.
1: Tak jomu anu minat mesi, kok jomu anu mudan, pasti biboy pudan bidenakan, benedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
0: Tak segai no muat ungul api, penedan api e bana-bana terposok no borone anurun sebelum dirahkan ngembanan kawasan e.
1: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
0: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
1: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan, tarus mekalai Sabah VFM.
3: Karen Sabah.

0: Ingokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom di kau payung. Negara Merdeka, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kamar kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu, dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau wau, dua pitu, dua pitu. Berhenti muat penenuan terbuka.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara itu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tak yang mun free? Sinsep jamau.

0: Kajap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
1: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kok sentiasa bersikir lat orang Tuhan kok pan ngerjion sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak ten. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anun umuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itu pan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skamer kopan jenayah seksual.
1: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gek kok mebuk isu perkauman ugama kok rojo.
2: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebesemuan. Engkok saling sikasi, kok pensesayang bersomo jomo ali. Untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

Sabah, Itunolatku, Itunolata Diabrio, Senimon Etnik Bedikau, untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, Maju Jaya. Selamat nambut Lau Sabah, tak lumput dembangi Ogos, lekat RTM, teman setia

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan terima kasih gagal bersama kali siaran sama Alabana 22 bagi bulan Ogos 2026 bersama Kok Low Sabtu tak ke Mabtu. Kita bersama lagi dalam siaran sama Alabana. Dokok biasa telu jam ngempon pukul telu sini. Ngabun dah pukul 6 ke Muab dalam segmen Pabaran Kok Dayagan. Ngerik marip kok pan menek-menek lagu. Terima kasih pan yang sedang bersama kok kami ta Esro tak siaran Wau Pitu Kosong. Boleh pan bersama kali tak siaran My TV tak siaran Pitu Kosong Wau. Ataupun ingin mekali kami tak telefon, boleh download di RTM Klik Pemia Bijo Sabah VFM. Kau pun ingin ngendak live, aku sedang live tak TikTok tak ke waktu. Share-share be live tu, tap-tap di skrinnya. Yang niat lagi boleh follow, follow-follow dadau supaya kita senang setemu-temu, sekendak motor, sepekale, sesomo, seyen lagi ya. Selanggar setumbuk. Yang penting kam sanang-sanang ate selalu bersomong kok kami. Kok pan yan abar bangan dinakan titak kota blut. Sihat ka jomo kota blut. Jomo tuaran yan abar dinakan-dinakan titak kota marudu. Dinakan-dinakan titak kudat. Dinakan-dinakan titak papar. Dinakan-dinakan titak pitas. Dinakan-dinakan titak keningau. Tak sempurna, tak tawau. Minggu-minggu je lah yang sedang bersama mekali itu. Terima kasih kena sentioso mekali siaran sama. Yang nak berdinakan-dinakan tim itu yang sedang ngendak kita tak live TikTok tu. Amun dak tim itu bengen Ijal, Ijam, dinakan ti Imam Ajim pun bersama, Muhammad Lukman, dinakan ti SM, dinakan ti Wahidah, dinakan ti Aboy. Yang abar Aboy. Sin lagi mito. Sin lagi mito. Jadi dong lupa tap-tap screen follow. Okay, yang niat lagi be follow, follow, follow, follow, follow, follow, guys. Lingau, lingau, lingau, lingau, follow. Okay, amun kita ngendak lagi me tu, sian lagi tu Arianto. Wow, orang ni Arianto. Macam Jomo. Yo. Amun nat Arianto tingotku, anu yen tu bakso. Amirul, Ros Jamil, Ray Manja, AJ Style, Lian Chow, Mixo, Kak Den. Wow, Rujat, Chuan, wow, Chuan, lawak lah orang ni, Chuan, Chuan, Chin Chuan, Zai, ikut lagi lah yang sedang bersama mekali siaran sama, April, Mafia, Hana, kau yang sedang ngendak kita tak live TikTok, kau pun yang sedang bersama mekali siaran sama, terima kasih kerana sentiasa nutan kami, jangan lupa tap-tap screen. Yang niat lagi follow, follow, follow, follow. Kita bi jatai follow link ni kok. Tekun bi follow. Amun niat lagi, okay? Yang aino follow, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi untuk daya ganti bersama tak kemab tu, harapan kemomon dinakan yang sedang mekale, kok pengendak kita tak live tu, sanang-sanang atas selalu. Jadi kita tak kemab tu akan berdayak engkau lagu tu. Amun kam bana-bana sampin, sebab teka bi tajuk lagu tu. Amun kam sampin.

Ya, dinakan-dinakan Mimon, lagu Pulau Mantana ni mau kita pukul 45 minit kemua. Terima kasih kakal bersama mekali siaran sama Alap Bana. Yang sedang bersama mekali tak kerita, palap-palap dan pelanan, aman-aman kerita, dong lupa tali pinggang keselamatan. Yang menikmu tu sebelum luman, dong lupa tu lupa tupi kelidar. Yang sedang berpapi-papi, jogo-jogo dong terlampau iko selan ni, dong terlampau iko timus ni, dong terlampau iko gula ni. Ling-ling bu bayak ni kurang ni mami tak minuman. Yang penting iko ni mami tak senyuman ko. Jadi jogo diri, jogo kesihatan. Terima kasih yang ngendak live tak TikTok. Terima kasih tap-tap screen. Terima kasih. Kok pan dong lupa untuk share-share live tu. Kok pan dong lupa follow yang ni lagi baik follow. Okay, next song. Agak-agak bila lagu Ian. Lagu Ian lah. Agak-agak bi. Kajap. Amun ngendak tak playlist tu macam lagu tu. Tapi lagu Nan tu macam terlampau sedih. Inan tu kok menarik. Kau ingin lagu sedih-sedih kah? Lagu yang kau lum, kau menarik. Cuba kamu komen dok tak live atau dedek bi komen bi tak nombor kami 03 4 0 pitu wow. Kau ingin lagu sedih-sedih kah? Lagu kau kau menarik. Un marak lagu kau menarik. Un marak lagu kau lum badan. Unmi tu lagi tengah pakai tali pinggang sudah. Begitulah aku ingin. Kau ben bukti teh, ben bukti. Jadi bila kita ngito jomo-jomo tersayang ti, kau kita ngito jomo tersayang ti pakai tali pinggang teratiti yo selamat tengah lan. Jadi kita sanang, kita bertugas pun segar. Un bilis ti kawan, aku telawan nu bilis. Astaghfirullahalazim. Bilis, hanya lagi stok bilis tau. Minggu tu, minggu bunda aku ngendok stok bau. Kang aku chat nu balik dinakan, okay? Aku usap terlawan ni stok bilis. Okay lah, yen-yen pen kang, minggu bunda aku mendagang bilis lah. Okay, amun aku mendagang bilis kan meli kah? Sagut mitu semio, sagut kini. Lagu sedong-sedong DJ panas-panas cuaca mitu. Joget torong-torong ponsot. Ini kan minat lagu tu. Iko bana lau-lau lagu tu pinakun. Torong ponsot. Iyan torong ponsot. Bu ponsot. Lagu setemu lagi DJ. Nyon lagu pasal suang kah? Kau tu mesti ingin rangi-rangi kok. Assalamualaikum DJ, salam kemuap. Lagu pengalak ngantuk motor. Okay, lagi-lagi lagu kok Iyan lagi kami ingin. Cini lagu kok lum badan. Un lagu kok pengalak ngantuk motor. Un lagu kok menarik. Lagi. Assalamualaikum adikku Kak Umi. Yang abar Kak Umi Maslina. Sihatkah? Salam Man Kudat DJ. Waalaikumsalam dinakan Rosli. Sian lagi mitu tu. Rosa. Dinakan ti Asroy. Dinakan ti Azwan. Lagu suang gunding pemandi-mandi. Oh, ejo. Lagu setemu kok Jomo Ali. Oh, sedihnya anda. Sedih bana kau dinakan. Dong sedih-sedih. Lagu suang ah. Yen lagu yang ben suang ah. Jam. Suang, jaranglah lagu yang ben suang. Unka, cuba aku tebangan be. Yen, assalamualaikum DJ Pak Maksun buat tenem mulai KB diam pelanan. Palap-palap diam pelanan Pak Maksun. Dong lupa maung gerai lentigi. Aku niat lagi mulai maung. Minggu munda aku mulai. Minggu munda kan kita setemu ah. Aku penik sabar mulai KB. Betar ngintam tak jomo-jomo tak KB. Jomo KB nak ngintam aku kah? Ha? Yang boy ngededek gambar ni makai tali pinggang tu soro pinggo. Kok pan berhenti kau mau aku guru. Okey, dinakan. Sebelum aku jadi guntur, berhenti kau mau aku guru. Boleh? Amun DJ. Amun Azmi no. Guru-guru tu. Pesonku jomo dekat langit duai pun dia.

ada jomo kahwin, jomo kahwin, kahwin-kahwinan. Bulan tu iko bana jomo kahwin. Minggu bunda aku mulai KB pun yang nak jomo kahwin. Inan tu gay jomo inan tu pianna jomo susah sanang lah. Kok jadi selamat pengantin baru lah tak kami yang kulek judu. Terima kasih. Kulek judu. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia selalu bersama kok jomo-jomo tersayang. Kok terima kasih pan tak Sioko JJ Syam yang sedang bersama-sama kok kita. Yo tu gelaran ni awi sa awi Sabah. Wah, jadi dong lupa untuk sentioso bersama-sama kok kami sampai torong siaran. Firas kian lagu peranak. Oh, Firas. Okey kaja ah. F I V R A S Ras. Okey kalau nginjak Firas. Angam lah. Okeylah. Kita beribur dok kok lagu tu kena dari sini je maku lagu tu. Jadi lagu tu untuk kam yang maku lagu tu. Minggu-minggu je kam, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Aineh kita berdaik lah. DJ lagu lambai maku lagu adat kampung. DJ lagu lambai la ka ela. DJ lagu lambai beren aku ben la. DJ lagu lambai maku lagu ela ka la tu. Ini aku boy ben la lagi. Makale je kam lagu tu.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Yan Akbar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Akbar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. TVET pinatagap merun tenaga mahir sektor Enselan Kogas. Isu menikni tambang pemeliangan Sabah, Sarawak, Binuan dan Pengendan. Abar-abar sepenuh ni. TVET akan tarus pinatagap dia merun tenaga kerja mahir ko pengen daya saing terutama ni diam industri Enselan Kogas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur Mara. Institusi pengajian ko pusat latihan kemahiran perlu miko kursus ko program membiak industri terbiak. Tahun tu, terlumpuk siam titik 24 juta ringgit peneruntukan untuk program penanggungan modal insan termasuk no TVET ko STEM. Pemuatan Majlis TVET Sabah tahun limpas no jadi anjakan penting dia mentaga pendidikan kemahiran talato. Beliau bertutur ngerasmian Karnival Kerjaya My Future Jobs X Oil Co Gas tak Kota Kinabalu tak SICC. Haripan ni pernah teka oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masyidi Manjun. Start suku kedua tahun tu, pasaran buruh Sabah ngerekod kira-kira dikau titik siam juta tenaga buruh. Engkau dikau titik 20 telu juta pertemban kerja ko sikot 106,600 kakal niat pengen pekerjaan. Sementara ini, Naib Presiden Kuanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Datuk Baco Pilong Mara. Lebih 3,000 peluang pekerjaan senedion narusan karnival. Peluang pekerjaan tenuan lebih terlumpuk majikan nang industri Enselan Kok Gas engkok sektor tebiak. Penganjuran karnival engkok kerjasama anu alap Petronas kok perkeso nut muan pengertian selan lan kerjaya. Terutama ni diam industri Enselan Kok Gas tak pelajar graduan kok pemia kerja Datuk Baco Nut nekon kepentingan pemenikan kemahiran tebos jo perarian teknologi dokon ko AI ko analitik data. Dia menangan isu lonjakan rego tiket pembeliangan mebiak Sabah ko Sarawak. Jabatan Perdana Menteri Sabah ko Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Mara bekorwe nut peneteko di mesyuarat kabinet minggu limpas. Pengendahan khusus akan binuan tak pelajar anu akan ngedaftar tak institusi pengajian langah engkau TVET tak September tu khusus ni tak perlu pelanan brio. Beliau tenemuan tak masa nikuan program madani kita bersama komuniti Darau tak sepanggar Kota Kinabalu. Pemenikan kos operasi syarikat pembeliangan tebos jo krisis tenaga global antara sebab pemenikan tambang pembeliangan. Diam program manusomo Datuk Mustafa Mara kira-kira pintu puk ribu jomo ampun kerita tak sabar layak nerima kota datus liter tak diak budi diesel. Insan pan bege suma 49,000 memohon sebetar tu. Engkau eh jomo ampun kerita anu layak anu niat lagi boy mohon pinaku lingau menteko permohonan. Tambahan kota perlu pinakai salap ni dia mekebuli perintah ngerego keperluan sebana sebelum metimbang ian-ian penambahan kota budi diesel. Tak masa tu Kementerian Kewangan sedang neliti pemakuan nang peniaga ko syarikat dok kota diesel untuk kategori kereta tertentu perlu tinambah. Tak lasa Menteri Kewangan Mara kira-kira 120,000 jomo ampun kereta 4WD terposok no truck pickup ko jeep tak Sabah layak mohon tambahan kota 100 liter budi diesel.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Sampangan Laut Sabah tungan untuk bangan jomo ngerguan sejarah identiti ko budaya lat. Sendiri ngin toman tungan Sabah diam pemuatan Malaysia. Engko eh Menteri Wanita Kesihatan ko Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki maku bangan jomo talatu ndok mentagap semangat sebagai jomo Malaysia. Beliau yakin kesedembuan anu erat mekebuli bangan jomo lum engko aman niat ngiro kesedirian ugama bangso ko budaya. Beliau bertutur rasmian program Kembara Merdeka Jalur Gemilang tak kopan Lau Sabah peringkat daerah Dikit Matunggong 2026 tak Dewan Terbuka Pekan Matunggong. Dia masaya Datuk Julita maku bangan jomo nukung inisiatif dikau rumah dikau Jalur Gemilang engkau ngibaran Jalur Gemilang tak tungan temban masing-masing. Kibaran bendera ngeruah simbol persedembuan bangso tak diak dembuah identiti sebagai jomo Malaysia. Kesadaran yang emak selan larangan pemilikan akaun media sosial untuk peranak niumuran tak diak 16 tahun tarus piniko narusan kempen internet selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching Mara, penetapan mesej bok-bok jadi pengendaan perintah di metongan yang mak nandau engkau ngajar penggunaan peranti digital anak-anak engkau lebih erat. Diom pemaraan Tak Johor, beliau negas MCMC akan ngendok tindakan terhadap engkau-engkau aduan salak guna akaun membiak pu endia umur. Engkau mentekau laporan tak penedion platform digital untuk tujuan pelebosan akaun. Kempen Internet Selamat mengkulit sampangan anu bagi alap nang ribuan institusi pendidikan tak seluruh lat. Kempen ni narusan tak Sabah, tak September, kok Sarawak tak Oktober bunda. Dompu wau keluarga tebiak ketunuan tak kampung Nunuyan Laut Sandakan akan pinindah tak tungan penempatan bau. Puk Parlimen Libaran Datuk Suhaimi Nasir Mara, penempatan balik perlu anu enggo tungan asal ngeruwa tanah Jomo, kok pen pemuatan balik tungan temban niat penekebanah. Pejabat Parlimen Libaran PAN sedang ngurus permohonan tanah perintah tak pulau eh. Dia masa somo mengkulik peruntukan untuk permohonan muatungan temban narusan program perumahan rakyat sejahtera. Beliau tenemuan boyo menteko tabangan tak petemban anu tebiak tak Sandakan. Dedau ni pengerusi jawatan kuasa sengkono daerah Sandakan Datuk Walter Kenson Mara. Anu ni astihar pemelupusan sengkono tak ketunuan kampung Nunuyan Laut. Tak ada palimpas dompu wau keluarga mebiak Datus wau petemban kerungaian tungan temban bojo tungan temban gai terat kena tunuk. Kontijen Sabah nambah jumlah purunan pingat dembang itu narusan telu acara penetanding pingat emas senumbang lek Marvel Vincent Vo narusan acara gimnastik artistik kategori senam lantai. Marvel Nut numbang pingat perak untuk kategori kekuda berpelana. Sementara pingat gangsa senumbang lek Muhammad Anil Rian narusan acara terjun platform delah start duo kemuap Sabah mengkulik 20 pingat emas sepuh pituk perak kok 20 gangsa. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Tivet mentagap merun tenaga mahir sektor enselan kok gas. Isu menikni tambang pemeliangan Sabah, Sarawak, binuanan pengendaan. Begitu abar-abar di Melat kemuap tu, abar di sini boleh senunting lek Sahira Samain dekat seksyen berita ehwal semasa. Kok pen boy tinerjemah lek Al Rasdi Derasin. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sabah, itunolatku. Itunolata diabriu. Semimon etnik bedikau untuk ngogo matlamat anu tinuju. Yono, Sabah, maju jaya. Selamat nambut Lau Sabah dan lumput dembangi Ogres lekat RTM. Teman setia anda.
1: Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, somo-somo kiti mekelum semangat patriotik, sayang negara untuk tarus kekal harmoni diom dikau payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam bekala siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Lagi-lagi dekat minggu lagi. Kampung Songsong. Wow. Kampung Bombong. Ah, Bombong tu minggu. Kampung Bombong tu minggu dinakan. Ta area-area KK ka. Kampung Luadi, nantu kata merudu ko. Lomalong kunak lagi. Unka jomo sama tak Lomalong. Assalamualaikum, ngintam aku engkau. Alahai, sien Sabtu, ngintam-ngintam tu. Sekku jomo jawi-jawi. Okey, Timbang Dayang, Kampung Biau Bongawan. Jomo petagas penun mitu. Dau-dau kami temban tak petagas. Kampung Tembilaung, Kampung Kundasang. Ya, aku poyo tak Kundasang. Iko sama main DJ. Oh iya kah? Yen aber jomo Lomalong. Ini aku boy-boy lah gonggo Lomalong. Kang laun masa. Lagi mitu sien lagi mitu tu ndak tidak ah. Paim. Okey. Paim. Paim sihat selalu Paim. Bahagia selalu Paim. Okey Paim. Las aku ngito lai Paim tu mangan bakso. Kampung Kota Peladuk. Wah, Kota Peladuk. Yen lagi tu Gaming. Gaming mana kah? Lagi mitu lekat minggu lagi Azwan. Yen abar Azwan. Sindil. Ih, cute pan orang orang kampung eh Sindil. Kampung Kulambai. Lagi Kampung Langkon. Wow. Nek boy-boy lagi ngogolah Langkon tu. Kulambai pun aku nek boy-boy ngogo. Jarang. Tukar nombor baru ka DJ. Chat lah amun bani. Kampung Melalin. Okey, Kampung Melalin. In abar jumpa Melalin. In abar DJ luak kampung menunggui. Ya. Ih, betul ni lan-lan menunggui lah. Menunggui, jumpa menunggui lah tu kok. Kampung Samba, Kampung Serusup. Jomo Ina Enam Laut, Abang Din, in abar Abang Din. Kampung Juara. Juara. Me amun asal main pertandingan mesti juara kok. Ngogo ko DJ Kampung Langkon tak KM. Aha, insyaAllah kang aku lan-lan tak KM. Jomo in tu perumahan Juara. Taman Adika 11 Keningau. Wow. Tiola. Okeylah. Kampung Dundau. Ya. Jomo Dundau yang abar. DJ sebut nama Siti Aisyah. Sakit sudahkah kaki dia? Ndak sakit sudah. Jomo betis-betis pan. Sok ni aku ngomong. Jomo betis-betis pan. Sok ni aku tilau. Jadi tak sinsi orang ni, sinsi orang ni. Tak Siti Aisyah kakal ka pedi betis nu. Aduh. Jomo pedi betis pan. Sok ni tina lawan. Tapi yang pun terima kasih. Pesampai kuduk salamku tak Ina anakku anu temban talah datuk. Ngendak yo DJ. Wow iya kah ngendak yo. Terima kasih. Sien-sien orang ni Ina. Lagi sien-sien lagi di Mitun Diam Live tu. Mas Lina DJ Run Tos Dugal meh. Tos Dugal. Amun aku jadi doktor baru aku boleh muan Tos Dugal. Tapi selalu ni amun jomo ben Dugal tu nginum susu jo alat Dugal. Cubalah, cuba. Kok kadang-kadang jomo ben Dugal tu nginum susu, nginum kopi, kok. Amun kau teko tak Langkon barak DJ. Kau amun kau teko tak Langkon baru DJ marak Joko belanja ku kau misup. Oh mamak nu muat misup ka? Allah, kirim salam tak mamak nu ah. Iko bana le kampung niak boy boy kale ku bana. Sena ku buat ni berdiru. DJ pitu ke pengkalan abai yen unme, yen unme. Un mamis mamis ka Aim. Terima kasih nu DJ awak terbaik memang. Alhamdulillah memang napan. Iya ka? Alhamdulillah terima kasih. Amun kita marak memang kang marak jomo sumbong kok. Niak buli niak buli. Terima kasih dinakan. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Or artis Paim Moron ni. Paim. Un lagu untuk kau kajap ha? Lagu tu untuk kam. Kau pun istimewa ni untuk Paim tu kajap. Iya nak oh, okay. Nan tu lah. Mekali je kam. Untuk hiburan ti bersomo tak kemop tu. Terima kasih kena kakak bersomo-somo. Kang kiti nat-nat lagi orang-orang kampung. Lepas kiti mekali lagu tu. Tuju ku tak mimbo ni dah kena yang sedang bersomo mekali. Kau pun tak Paim. Semoga kau bahagia selalu. Kok, Wiwi.

Kakak lagi kita bersama diam segmen mene lagu. Kakak lagi ingkok kami diam siaran sama tak kemap tu. Lagu-lagu tu tinuju tak mimon dinakan. DJ lagu setemu lagi. Lagu setemu lagi tu lagu sian dinakan. Cuba aku banin. Amun kamu aku lagu, cuba banin tajuk anu ni. Un setemu lagi tu lagu makin setio, makin ngintam tereso. Beren kakasih kita setemu lagi. Amun un lah. Tapi amun setemu lagi lain niat terhatiku. Ian, cuba. Sin penyanyi ni. Oh, you know. Okay. Jadi terima kasih kakak lagi bersama-sama. Enggak lagu ya, niat tertemu ko. Okay. Kakak lagi bersama-sama kok kami tak kemuap tu. Semoga mimon sanang-sanang atai kok lagu-lagu yang pinenek. Lagu-lagu tu tinuju untuk kamomon yang sedang galau, yang sedang mangan, yang sedang turi, yang sedang diam pelanan mule, yang sedang berpapi-papi, bau lupus mandi, nonom-nonom bungo, ataupun sedang mangan-mangan bakso, mangan-mangan soto kok, ataupun un yang sedang macam gay tu kok, yang bubble tu lupus ngunting tikok ataupun kajap lagi ngagat customer gunting, lagu tu untuk kam, okay?

Lina kan, kita tak tolong siaran no agak aku bergejo untuk lagu-lagu tak kemap tu yang berpindah aku lebang Lina kan ti sekiro ni unsal aku silap aku maaf Lina kan yang alape nindo yang ni alape tiniman tio-tio kau pan dong lupa untuk sentiasa menjaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan minggu-minggu je kemerun tak kemuap tu. Dong lupa untuk terus bersama mengkali siaran sama setiap low pukul 3 ngabut pukul 6 kemuap membanan kukam engkau lagu-lagu tu sebagai penombol siaran asal.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama. Dinagan hinawiti imakale habalahat siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junuddin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Tibet pinatotog amalahil pangitao maka kapandayan mareum sektor insalan makagas. Masalah pasakat na halga tambang palayangan Sabah Sarawak pinatongan habal nilausan. Tibet akan patuy pinatotog ako maka maujud pangitao maka kapandayan Ruisab Tapangaluyo paligay na mareum sektor insalan makagas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Hajinor Ngahaka, Institusi Pengajian Maka Pusat Latihan Kemahiran Subay Amaheka Krusus Maka Program Industri Inaani. Tahun iti, telumpuk maka siam tutuk titik 24 juta ringgit peruntukan program pembangunan modal insan pasodna Tibet maka STEM. Penubuhan Majlis Tibet Sabah tahun palawai Ruisab Makakigan maka mustahak mareum amatotog pendidikan kemahiran negeri. Beliau ngahaka hinapu angarasmian karnival kerjaya My Future Job X Oil in Gas at Kota Kinabalu Ma SICC. Teks ucapan beliau pinasampai hek timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Ongkon tahun ke berikanku ongkon suku karua tahun iti pasaran buru Sabah ngan rekod jajahan rakayu titik siampu juta ringgit tenaga buru yaitu rakayu titik 2.3 juta penduduk maghinang maka anggaran 106,600 masih mambung. Sementara ini, Naib Presiden Kanan Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas, Dato' Baco Pilong, amantuk bahawa labi tulung ibu peluang paghinangan ni sediahan Laos Min Program Carnival Inaani. Peluang paghinangan ni sediahan hek labi pitumpuk majikan min institusi insalan maka gas maka sektor tumabea. Penganjuran Carnival Mag Tabang Hogot maka Petronas maka Parkeso inan Ruisab Amuan peruntukan masoal labayan patelua paghinangan paligay na mareum industri insalan maka gas tuju anak iskul graduan maka baanan pamakai maka baanan pamiha hinang. Datuk Baco Ruisab nga katobtoban mustahak na kalagihan kapandayan susulan magbalubana teknologi bot na AI maka analitik data. Hali tuju angatasan kasungan halga tiket kapal Lomeang mas Sabah maka Sarawak. Jabatan Perdana Menteri akan mag-isun maka Kementerian Pengangkutan untuk amiha akal patalua pengatas masalah inaani. Menteri ma Jabatan Perdana Menteri Sabah maka Sarawak Datuk Mustafa Sak Mudangahaka palkala inaani Ruisab ni isun mareum masurat kabinet minggu palabai. Pematongan secara khusus untuk inggabanan makanak ia anambung pengaji pada telma institusi pengajian tinggi maka Tibet ma bulan siam itu paligaina ingga-ingga ia parullu amiak kapal Lomeang ni patujuan. Beliau ni bak art berikanku, beliau ni bak hinabu ataka ni program madani kita bersama komuniti Darau at Sepanggar Makota Kinabalu. Kasongan pagongkos kompani paliangan inan susulan min pagsagaan bekalan tenaga global yana antara sabab makahalgaan tiket kapal Lomeang. Marayong program jalua dato Mustafa Amantug jadjahan 75,000 aang magrapo kandaraan masabah layak makatalima kota 100 liter mario program body diesel. Sago ang koniti hal dos 45,000 yanabaanan hinang yaway na hinang pamohonan. Ang kansabanan pamilik kandaraan layak ihalambay hinang pamohonan ni Soho Rayrayan magakkal hinang pamohonan. Kota pakondop inan subay ni nga manapatongan ako makamanjari. Parinta nga katobtoban hinang panilayan kaparluan sa manal sebelum amalanjal kota pakondop mario program body diesel. Hinabu iti Kementerian Kauangan mario man ang gilangila 7 pangusaha makakompani ang amok kota diesel kategori kendaraan tertentu kinanopan. Parinta rusab mario man ang gilangila isun min kamimon pihak masoalan jalan program budi diesel maka kajian hasil pagdakayuan akal akan dihinang sebelum nilausan. Malau Selasa Menteri Keuangan yang HK jajahan 120,000 pemilik kereta pasodna Guinness pickup maka jeep masabah layak hinang pemohonan angon nopan kota 100 liter budi diesel. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah akan masongan kahapan 7 perikmatan kereta api malabayan sembulan patujuh ni kinarut makahe amuka onom pahoggaan bahao nagna bulan sangpu ito. Onom pahoggaan bahao inan nihinang matagan kawasan pataluwa magsekotan makakawasan perumahan ako makapasanang panduduk makahampit perikmatan kereta api minta dana makakulangan he angandol pamakayan kereta persendirian. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Maka Pengangkutan Dato Ewan Benedict Ngahaka akal ina ani magtuktaongan maka kaparluan hinabuna paligay na magatubang maka kasungan pagongkos halga insalan petrol, diesel, maka gas sabapan pagsagaan ahea ma Asia Barat. Beliau rusab amantog perikmatan kereta api akan pinaluhaan min Taman Perindustrian Kota Kinabalu patujuh ni pagruklaan sepanggar. Beliau nibak hinabu sambutan hari kereta api ke 130 Jabatan Kereta Api Negeri Sabah Makota Kinabalu.
0: Denagan hinabu iti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
1: Sambutan hari Sabah menjadi platform gindan magzarang sukul. Maka niakna sejarah identiti maka budaya lahat sedimin amaham taungan kedudukan Sabah meriam pembentukan Malaysia. Engkan sab Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki magkainagon rakyat lahat iti patuhi amantug sumangat selaku anotogan sumangat selaku rakyat Malaysia. Beliau yakin pagtakupan ia totog maka manjari rakyat alum mariam keadaan harmoni halam minsan magpaminik pagbidaan ugama maka budaya. Beliau ahiling hinabu ang rasmian program Kembara Merdeka Jalur Gemilang maka hari Sabah peringkat daerah kecil Matunggong 2020 makondom madewan terbuka pekan Matunggong. Mariam masahei Dato Julita Magainagon kemimpin masyarakat anokong inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang maka amakayang-kayang Jalur Gemilang mapaninganan kania-kania. He amakayang-kayang Jalur Gemilang yang menjari gendang pagsaum bibihan rakyat indaginis kaum mari ora kayu identiti selaku rakyat Malaysia. Pangisayo onggo ama masoal pangalangan makanak-makanak taga akaun media sosial maria umul sangpuk makondom tahun patuhi kinansangan min kempen internet selamat. Timbalan Menteri Komunikasi Tioning Ching Angahaka penetapan habal utama menjadi pinatongan toongan he perintah ako maka paghalian onggo ama matongan maka amanduan pamakaian peranti digital anak secara labi ahatul. Mariam Dakai Uhaka Ma Johor beliau ngak katob-toban MC-MC akan ngak tindakan tuju ingga-ingga panaguna akaun min baran makan nak maria umul maka cara amaluas laporan tujuh panadia platform digital ako akaun sigam pinatayan. Kempen internet selamat kolek sampangan maka akigan min ibuan institusi pendidikan sakulibut negara. Kempen akan dilausan ni Sabah mabulan siam maka masyarakat isab mabulan sangpo sinong. Pamupus habal bina sampai pabalik habal mustahaksi. Tibet pinatotog amalahil pangitao maka kapandayan mariom sektor insalan maka gas. Masalah pasakat na halga tambang palayangan Sabah Sarawak pinatongan. Butena balahat ko apiti may ni sadihan min section berita wal semasa berita may ni sunting he Syairah Saiman terjemahan na by Hinangku Kandi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Minsan pa'y naihe ama kayang-kayang panji jalur gemilang, halakan asia-sia bangiyay jiwatam misaay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud makani jaga, ako kita mbal kabalikan takom-koman he panjajah. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Magsukul sa babamakale siaran Bajau Hilingsang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi daripada sanak dan akan ma'ai-ma'ai rupa ingkam pemakali siren sama kohapito 20 makaruah hari bulan walu 2020 makonom. Tentu nama Allah Sabtu sanakan bang dakarang yang lawai palapai-lawai inan maganti-ganti duangan kakak niak kakakku kakak Julia DJ Julia maka DJ aku aneh angkam. Jadi kohapito nanakan disihan naisab kamek si Jun Mariam kohapito. Jadi serang akhir pagi suku untuk berasaranakan tapa abai ma live TikTok sebab VFM butina ani abai nak kita maka kali hambal-hambal mustahak anak nak milih sag onom si gantaan sangpo minit mari hambal si insyaallah saranakan murah-murahan ai rupain perkala-perkala mustahak ya wai nani saparita ko hap itu sampai tongan ni kitam kami mon saranakan jadi hasil aku penuntulan risam adanakan saparita peragnaan itu saparita bantug min Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam baik meluas haka malisag 55 makalima kohapsi untuk kalau iti ma 20 makaruh hari bulan walu 2020 makonom iaitu maran hunus magletek maka ulan landos ani jangka akan terjari ma dakarangi kawasan ma Sabah itu iaitu ma kawasan pedalaman Tambunan maka Keningau manakala maran bila pantai barat isa maranau sandakan telupi kira batangan Ruisab Labuk Sugut ngabut lisag siam sangom itu sanakan jeri apa isbat na paing kita angkan sab ina aniranakan yonan itu ramalan cuaca sanakan jeri minsan pun madakanai kawasan anda tama itu tentu nama kawasan Kota Kinabalu halam Ruisab ania ni hakaan kajarian ulan sago apa isbat na paing kita mencari anda takkan di itu ramalan cuaca ma www.med.jobi.my aku kita itu maka kila-kila terancang tak tongan perjalanan ta kau orang apa ini ya maka tanggalangan caranakan jadi asarang akhir bagi sekolah untuk kam kami mohon dah kerangai ongkak magsuno untuk kam kami mohon sebelum pangabut itu takabut waktu solat fardu maghrib marang bila pantai barat tentu nama kawasan Kota Kinabalu melisag onom 20 maka walu minit kohab itu caranakan jadi untuk kam kami mohon ongkak min artis dan bisa hamniak ketepusan maka pasuno isab ongkak min artis kisang Amuk kuni Tuhan, Sabah VFM, siaran bajau hiling sama Embal Nasa.

0: خلق.
1: Alhamdulillah, selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib Rambilak Pantai Barat Malaysia Gonom 20:08 cik sarakan jadi arus sama Rambilak Pantai Timur tentunya mas sampu nak main pasal Malaysia Gonom 10:07 peminta dan dibantug waktu solat fardu maghrib Rambilak Pantai Barat tentunya mas Kota Kinabalu Malaysia Gonom balikan ku Malaysia Gitu telumbuk maka siang minit berkala Rambilak Pantai Timur mas sampu pasal waktu isyak lisag pitu 20:07.

0: Sama VFM siaran Bajau Hiling sama sarana kan baik dari segundo 40 maka seminit hina pun iti sarana kan ta jadi sedih kami mengkali kami butina ini main frekuensi biasa mas yang pun maka 2.7 arus sa ma bang ima kota kita balu itu mas yang pun maka 2.7 tentu nama sempurna ini mas yang pun maka 2.6 sarana kan mencari amakali kita butina ini laus main frekuensi biasa makarita atau maluma arus sa sarana kan mencari pinakali makai RTM klik. Jadi sarang akhir yang pagsukulan untuk baanan kami mon sarana kanta paabay ma live TikTok ako happy to ani arusab mga data makaakigan arusab maglasi-glasi kita mako happy to alhamdulillah isa kita kanakan ranganan sarana kan jadi arusab mga data mariam habal-habal ini sa pari mako happy to masual pangisayo onggo ama masual pangalangan makanak-makanak at aga akaun media sosial mario umul sangpo mako nom tahun patuh ini kan sangan main campaign internet selamat jari ada kan ni ilagan atau ninda kanakan bang iai magpakai akaun media sosial ya ka akaun media sosial mabaha itu TikTok ka itu magsapali habal-habal palsu habal-habal ya embal patalua atau video-video ya embal patalua ni sapali secara paluhaya ma media sosial seranakan ruisab ania ruisab bang iai fai pakalebi mariom perkala-perkala ya waina ni pasan-pasan apa ini untuk kami mon pakalita salik-salik seranakan
1: Suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia MCMC tagahak anutup akaun media sosial anak-anak mariam umul sangpu makatulun tahun. Onggo ama nipaintoman ako anulutan kaanakan ingga umul mario sangpu makatulun tahun mbalamuka akaun ma media sosial. Iti ako makailagan anak-anak magmula he kahinang panipuan atawa neonan skema maka jenaya kahinang sabur.
0: Badan rakan-rakan bangsa jadi kempen internet selamat kulit sampangan maka kigan min ibuan institusi pendidikan sakulibut negara kempen akan dilausan di Sabah mabulan siang maka masyarakat isab mabulan sangpo rakan jadi inaani sabandal na yang ahalik min parinta untuk angilang-ngilan apain daania itu palkala-palkala ya berasihat akan terjari makanan makanak-makanak amabaha itu sarakan gay. Jadi untuk kami mondakan kak min artis Boboy Pangintoman magsuro maka ongkak min artis Arung Azid ongkak tajuk ongkak itu Arung min artis Azid sama VFM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

Jari hasarakan umay nali sa gondom 53 minit gantaan 7 minit lah ta magsiaran makuha pito jari mura na atabot na maungkon-ungkon na siaran tatu sarakan ano pa yung sarakan sarang ngayon pagsukulan di ba ng sarakan paabay ma live TikTok ma Facebook ato maingga-maingga rupay ka makalay ka makarita ma pamansanan tanto na ma bang iya masampu na sarakan ma makay frequency siyang po makarwa titik onom makutak ng bahalo sab siyang po makarwa titik pito jari asanakan Rusab asamanal na mancari ni pakali secara percuma siaran ta itu makai aplikasi yang onan RTM Click sanakan jadi angkon itu saja sanakan akan kita pakai apa lagi pabalik Mariam segmen sedih maka buat biasa kena bahan ku maka dua ongka magsuno perambul siaran ta mako hapi tumin artis Shira maglami-lami maka Pian Arung. Jadi untuk kamu kaya mencerahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

pahulu aho akasi bonsoi. Tiwet kinumos apasilara pakaraja asawat rakain tutunan ratayar nu minyak am gas. Kinabalo loho nu tambang pansayawan Sabah am Sarawak ondo aloho bonsoi kulimanin ayamon. Tiwet kulimanin rayus kumuson rapokot apasila rapang angkaraja sino raka tutunan ra industri minyak am gas. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala pusor pengubasan dan pusor latihan kemahiran akasip amaruang rasuang nukrusus am program nasungkait ra program hino. Tahun itu talung operam siam titik 2.4 ngajuta ringgit peruntukan tinangkan pengumuman ra program papasingkatan ra modal insan nakaya netivet am stem. Rahuri Datuk Haji Haji hinili pinasuku nutimbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima masih dimanjun pat nangin puas ra karnival kerjaya My Future Job ex oil and gas at Kota Kinabalu ra SICC. Kopisan Perdana Menteri Kulimanin Ahayam ra kapahin supan ahuyum ra babal atat talai nasungkait ra kapahanan loho nu tambang pansayawan Sabah am Sarawak ondo loho bonsoi. Menteri ra kopisan Perdana Menteri Sabah am Sarawak Datuk Mustafa Sakamut Nambala kapahanan hino pono na pongo inayam rapa huhutuman kabinet ra minggu nakasaili. Itu nakaya niyo pagkaulu ra susumikul ondo maya ra pansayawan muay anunggul ra panguwasan nilo ra pusor panguwasan am Tibet ra bulan matong tu. Yo Nambala ra ngaho rapa nu program madani kita bersama komuniti Darau ra Sepanggar ra Kota Kinabalu. Naib Presiden Kananu Pengurusan Petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilong Nambala sino nakasail talung aribu intok pangkerajaan pinalai ra karnival hino ondo pinalai ru nakasail talungo perkumpani intor industri minyak am gas. Pengumuman ra karnival hino umas intor panghinsu panu Petronas am perkeso apakaluai risilo ondo ahuyum ra karaja uluk onor industri minyak am gas. Datuk Baco Pono Nambala raka kasipan amaruang raka tutunan entaran raka singkatan nu teknologi AI am analitik data. Rapat program Nahondo Datuk Mustafa Nambala sino tulung operam rondo ribu katangan ravavayaan ras Sabah alayak ngapura kota 100 liter raralui nu budi diesel am sino apat ngoperam siam ngaribu yak nambal ra permohonan suku raraino. Pemaruangan ra kota budi diesel itu rayus uman kepasi-pasi amohon rakatangan vavayaan konopo ika nambal ra permohonan. Raraino tu Kementerian nu usin ahilong anduli rakinitak interasiung nu antatalan am kumpani rakota diesel rakukulak kategori nu vavayaan uman ruangi. Perintah rayus sangalap ra pamahuangan ra ulun kinasuango rapa peralanan nu budi diesel am kajian labi andalom uman Bali. Ra oro kadua nakasaili Menteri nu usin inindau sino 120,000 katangan rababayan apat tayar nakaya neo truck pickup am jeep ras Sabah layak nakalap ra pemeruangan ra kuota 100 liter budi diesel. Kopisan kereta api perintah Sabah meruang apa konser ra perkhidmatan komuter konovayan intor sembulan sumuku ra kinarut maya ra pengukawan ono mintok tumo nakabahu ra bulan ke opor hitu. Ono mintok tumo na kabahu hino binal ra intokon amar ra intok amahun nu ulun kinasuango kona nalinggapu ra inayan ra hino akalap ra ekses perikmatan kereta api amrayus na pakuling ra pampahunan ra babayan rilo si hahama. Menteri Papasingkatan Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Nambala ra hitu rapat pengapuan oro kereta api ka 100 talungo perkopisan kereta api perintah Sabah ra Kota Kinabalu. Rahu kanopoyo perkhidmatan kereta api uman Proyolo intora Taman Perindustrian Kota Kinabalu sumuku ra pelabuhan Sepanggar. Pengapuan oro Sabah rondo pahilayan nu ulun kinasuango ra amahuang ras sejarah identiti am kaulayan nu pamahunan itu ampoyo ampahuang ra intokonu Sabah randalom nu pambaalan ras Malaysia. Menteri Ruandu Kepiahan am kinonsoyo nu rakyat Datu Julita Majungki alansan rasiung nurayat rapa mahunan itu
Rayus apapirot rahuang ahinga rapamahunan tatandu ilo rakyat nupamahunan Malaysia. Rahuno, perpaduan raapirot akalap rakyat rapamahunan itu akalap ravaya onsoy amika ahilong raaun ki agama bangsa amkaulayan. Beliau nambala rapat nangimpuas ra program Kembara Merdeka Jalur Gemilang amoro Sabah peringkat daerah kecil Matunggung 2026 ra Dewan Nokau Pekan Matunggung. Isu alansan kawinu ulun mayara inisiatif rondo pahun rondo Jalur Gemilang ampaki polon rapamahunan si hahama tetandu pasi simpungan nu rakyat rasuang kaum ralui nu rondo identiti yohino rakyat nu pamahunan itu. Gubernur Liku Puyo Aho akasi bonsoi. Tiwet kinumos apa silara pekeraja asawat rakain tutunan ratayar nu minyak am gas. Inabalo loho nu tambang pansayawan Sabam Sarawak undo aloho bonsoi kulimanin ayamun. Nino pepernu aho nu pamahunan tersama BFM kasalulaan rahumurut. Aho ini liki nomor seraho Risha Hira Samain. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sabah, Gideon nyo pagun takaw, pagun ragana ru angin, ngangay bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamay ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia Anda. Iro to takau pasi simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dongaribu dongu paramonom, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo pagakan Zendra lo nomor kami pagak-pagak kau nang kini ngoramon. Randalam kesaluan dahulu merasa sama BFM. Merasa kena kau kaya rako nyadirin kena pagak-pagak rako nama rang ramyun siaran sama BFM kesaluan dahulu murut ralo nomino. Ino semua kena program peparan ora jam kasiam ralo nom. Yororo itu pagak-pagak gara dua ngobram 2000 bulan dah bulan kebalu 2002 ngobram monong. Melansan ramen kawi ralo nomino. Aku nang kini ngeramon kesaluan dahulu murut ralo nom itu pagak-pagak gara onsen saya menahinangkan kan oki. Sini kali koyo kono pagak-pagak gara kono muli rarain utura pahun miun. Aku no angki ralan sambil-sambil rarain aku nang kini ngeramon dalam kesaluan dahulu murut sama BFM. Liliwa aku nang kiralan pagak-pagak gara kau kena angkiralan no tu malah angkiralan ila kau kena kasukur pembangunan miron sensei liliwara ino kena kukula rimbai kena pemerangan kuramiun kena pahaga sambil yura pahun reno tu kena pahaga-pahaga reno keli angkiralan reno maira kereta miun no babayan miun no ara kono rimbai ya umanku kono apa salulan kuna ramiun pagar-pagar pemerangan ramiun dan dalam kesaluan daun merasa sama BFM pasindangan yang teka onsoy.

Ya, apa pakai muni kura dua rimbai kena panggil dengan antara rimbai-rimbai kesalu anda hunu rasa apa biar melalui mino. Eno rimbai kasa no rimbai intori razimin ribin. Rimbai ninggalanan ra indah sayang. Tunggul kena rimbai intori Diana Lutfi Amansia.

Sabah, gipionyo pagun takao, pagun ragana ru angin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa ari bulanti, inter ra RTM, teman setia anda.

apa pakai nere tu dua rimbai kono naringo miun pakai-pakai kar aku no pinai mun kura kono pangkining anda kara rimbai kasalan dahun berasa apa BFM rimbai kasar itu rimbai dari razimin ribin rimbai ninggalan anda indah sayang am suno rimbai ri Diana Lotfi rimbai ninggalan anda aman sian ino nang ibit kara jam katulu dungo pora monum ngamin di London. Alasan nak kerap pakai aku nak wahyak kali kau nak kini orang mon dalam kesalahan dah umur asal BFM. Aina ya kau nak kini orang mon dalam kesalahan dah umur asal BFM. Raku nak kansen dalam dalam mion. Payo payo panik kau nak kini orang mon pakai aku. Ino mayar RTM klik. Download tapi nak kau RTM klik. Dan dalam telefon mu no untuk kena ahilong ra pahilian piala dunia ra pahulu ni amar tem klik pana pagapagaga buli kena ilai kiring omun sabab BFM eno mera RTM klik ara lalu no mira kena kasalulan daun numurut kau kena beli yang kiring ramon meno mayar RTM klik suai rai no kau pana kena beli yang kiring ramon eno mayar live Facebook mayar page mayar sabab BFM ami kapio kena mayar saluran no esro walu tulu kosong. Rais kau dapat pakai dua kini orang mohon am saya pakai lirona kau dapat frekuensi apa mahunan musi hahama aku nak kini orang mohon dalam kesaluan dahun beram paling kau nangan rasul kau mian kini orang mohon dalam kesaluan dahun beras sabab BF. Malam napa jam ka tulu talu ngopram siam ngaminit na London napa pakai ka aku napa kena kaya razani syakra libung no kota kinabalu amin tok ahon dono. Henora livos duo rimbai kena peringohon ku berapa kepakar lo nomino yeno rimbai kasano rimbai entori Gino Hashim yeno rimbai ninggalan Andra Mantil Layun am tunggul kena rimbai ri Ebi Suhai Biabir yeno rimbai ninggalan Andra Angkau sama pengguna pur duo rimbai yeno pakapakaka kau napa kena kaya ra Azani Syakra libung no kota Kinabalu amin tok kintok ahondono.

Sabah, Gipionio Pagun Takao, Pagun Ragana Ruangin, Ngangai Bulu Masih Simpung, Sumuku Rarondo Sukuan, Sabah Maju Jaya. Kansayan Maparamai Ra Oro Sabah, Ra Katalungo Peram Sa'ari Bulanti, Inter Ra RTM, Teman Setia Anda.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

Sabah, gitian yo pagun takao, pagun radana ruangin, ngangai bulu masih simpung, sumuku rarondo sukuan, Sabah maju jaya. Kan sayan maparamai ra oro Sabah, ra katalungo peram sa aribulanti, inter ra RTM, teman setia Anda.

Yo, apa pagi nari tu rimbai, kau nari ngom yun rimbai tu di Belden Dixon Sagir, rimbai ninggalan na Naiman Ayuk. Abda rata tanu mere studio tu jam kau tu lu apa ngoporam siam ngamini ral London. Kau dah ngaram yun, rais kau nang kini ngopi ramon kasal wandaun murasa sama BFM. Rais kau nang kau panu kau boleh ang kini ngoramon ahilong ramon kasal wandaun murasa sama BFM. Yeno maya ral live TikTok maya ral nomin rasa ba BFM. Pagi ka, rakon si no TikTok ran dalam telefon yun no. Kau panu kau boleh ang kini ngoramon yeno maya ral live Facebook live TikTok may rasa sama BFM. Ampio kau live Facebook may ral nomin no. Rais kena aku akan share live TikTok my, live Facebook my. Ini biar kena rasuang, biar kena rapat-rapat tak rapat kena sumimpung seminggu ni takkah. Angkini ngoraka salulaan rahun umurut pakai-pakai kakak lalu nomino. Suai rena rako pana kau beli angkini ngoramon. Raka saluran rahun umurut sama BFM eno mayara RTM klik. Biar kena saluran esro walu tul kosong. Ya Allah san rupa ramin paga paga karal no minor aku nang kini ngora kasalon da nomor rasa BFM ra bahu yak kali kono nang kini ngora mon paning kuanangan ra kau kono sumimpung suminggau rita ka kono nang kini ngora kasalon da nomor rasa BFM apa asin dengan ta onsoy am nahina kan kan paga paga ka onsoy ra kono ra pamawangan ra kono apo ngahina ka na asu tinai kan kando bahu angon wangon apo kono ambolong yak amoronun sa kono sompio kono bali taka araro hinoi taka kono rareno tu kono kau angkini ngoramon amar kono nepo ngohinakan aman tingai sareno tu rakono antingai sasami reno rakupi-kupi rakono lun perikorangnya dais kada paga-paga rakono kukula rimba kono pemerangan rambiun ra aka pantingai sanmiun ralo nemin rakono kono panat kili kono suang kili kono ra keraja min lam minoro itili libos kono ngangka aman tingai seno tu sinak pegeri kono rakono rorunu rakono melayu tu santai-santai rakon olun. apa ning kuaran pakai-pakai rais kon angkini ngoramon kasalan urut urut angkini ngoto pira dua rimbai itu rimbai kasana rimbai tori kalsom rimbai ning joget magila lampoi amsun rimbai remix rio toson rimbai ning kelan pai pahuyum rabukon.

Iya, apa pakai nere itu dua rimbai kono ra. Nari ngomin nere itu pakai nere rimbai kasar, rimbai ri laiji laikim. Nantam ria nita unggo ka rimbai ninggalan pemaguangan toru. Am sunu ono rimbai ri idian dayo rimbai ninggalan ra layawin. Ra semenanjung am paniguanangan. Ra kudu pakai ya kudu naya ro live Facebook my London Mino sini aku lupa kataka Julius Wong akan send London DJ kono. Kan sana London Rio nampai tu. Julita Margaret kan sana London DJ am kawin urang-urangan sama BFM. Onsoy rakun apa dikonangan kan sana London Rio Robert Berto kan sana London rakun no. Nampai tu Maria Juhan, Elizabeth Bird. Paling kenangan kau nene ya live Facebook my page my rasa babe memikap yo kena lupananku rako no paga paga tak kasih numpung inaya live TikTok my sina kena Helen Nyong petu i Batman Teresa Tahia MM so kan sana London paling kenangan nera live TikTok my rasa babe FM ampe tu sino pia kena paga kata Lucia Bebe kan sana London DJ kena paling kenangan kan sana London Rion Malik bin Gutong tinggalan no TikTok natu akan senda London perikonangan inayar live TikTok mai ampe tu Middle George Middle George akan senda London DJ kono perikonangan kan senda London niun inayar live TikTok mai rasaba VFM rayus kono kawan share pakar-pakar live TikTok mai ilipi kono rasuang pi kono rapaga tak rabo kono suminga ori tak sumimpung angkining ora kasalulan dahun rasaba VFM ajak pun kono tokoni lo sini kono share you know mayar live TikTok mai live Facebook mai ral nomino ilo pena kono abli tu malim bayar itaka kono angkiningo raka salula andahu nomor rasa ba BFM ralo nomino rapal sindang nantaka onsoy rais no pasuku aku bilin ini taranu pa kataka ina ya WhatsApp mai ra saba BFM ina ra nomor WhatsApp mai ra saba BFM 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu ruli aku pe ora 0 rondo siam apa siam kusung tulu valu ra WhatsApp mai ra saba BFM ami to kono bilin ini taranu pa kataka i Florita Kinajil shalom dijadi kono shalom kan sian ralo nomor kono asiran murut kono onsoy paringkonangan bilinku kono pasukonku Helen Yong Florenzo Baijol Loresa Asing Joseph Tilu Lucia Bebe Marius Marudim Gam Satul Adila Duvanson Amelia Gom Nolin Kawanding Kansian Auro Ka Onom Rakon No Lansan Kawin Urang Aranganku Rakono Aonsoy Asihara Kono Aonsoy Aonsoy Rakono Kapi Ahan Min Ratu Kitukirnu Oro Rakon Ni Florita Kinajil Paningkonangan Dijari Kono Paningkonangan Saulirion Florita Kinajil Rai sorang ini nasi no pambili nami no kakono beli yang itu rabili mini no mai rawasa mai ranu berkosong rona siam apa siam kusung tulu valu kami kini ngotak pira dua rimbai itu rimbai kasan no rimbai interi aci kimbing rimbai ninggalan maguma rarangan am sun no rimbai ri Shelly Johani rimbai ninggalan anda akibala alanau.

Yo, bahagia rata tanu meres studio tu jam kawalu talu ngobrol ngan minit alondom. Rais kau dapat ingkunangan yang kau dapat katakan nang itu rabili ni lo. Ina era WhatsApp mah itu bilin nintori Peter Gabriel. Kansen alondom moro kau DJ kau dapat ingkunangan kansen alondom. Kasalalan dah nomor kau siaran mulut onsoy kau dapat ingkunangan bilin kau pasukan kurangan ranganku kawin urangan ranganku. Kosong dah oro kau alansan di lokawi. Rarangan-ranganku kono on sayon saya kraka pihan ri lora tukir-tukir nu oro rakuan ri Peter Gabriel. Tuhan Peter Gabriel lam itu pi kono bilin intaran pakata ka i Jose Potilu kansen alondo moro ka onom dijadi kono on kabar numu kono ningkodangan namon sen sia kansen alondo riun kansen alondo mra kawin urang-arangan rarang-arangan sama BFM rarang-arangan Facebook kono kini ro kasalon daun umur alomino kawin urang-arangan ka kali rakon dakon di Florida iri Jose Potilu. Bilin kursi lo kono lansan di lo kawi kono onsen sayak paningkonan dijadi pasinan kataka kesalahan daun umurut onsen kapio lakuan di Jose Potilu paningkonangan Jose Potilu lakuan nang itu rabili ni nayara WhatsApp mayara lo nomino. Ya apa kabar rais kurpa balai kuramiun apa balu kawanan dan sambil pemohonan takas sabar orang nun suara orang minggu ara duo ngoperam talu hari bulan kebalu 2002 ngoperam onom pinain salono kopi sa meteorologi Malaysia ini orang-orang nun suara pamahunan takas sabah raba balu kawanan dan sambil susuau jerebu pakai ka abrais kena kau rapat no jerebu no ra kau kono pakuling ra kono keraja-keraja miun ra lusar ro paka-paka ka ini kono ika kono kau mara kono kukula uma ta kono kapiahan ni nan takar rapat no jerebu paka-paka ka am salo kono hinum anginum ra sungai ansak am ra sami ra kamayo na rumah sam ra kukula entok ra solo ra pedalaman am kapi kono solo ra asak am sami ra londom jinang ka rumah sam ra kukula entok ra solo ra asak am kalasuan matu noro ro nun suau minimum no 23 darjah celsius maksimum ngoperam ni modar jan Celsius. Rais tahun kini kota kapira rimbai. Ya rimbai tori inus andarak rimbai ninggalan anda oro nahan duanmu. Amsun o rimbai ri iya ya o rimbai ninggalan anda pansuayan.

Iroto takau pasti simpungan, ikangon takau kansayan, mangindangan rondo ambokon, koson rakan sayan takau ngangai, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan oro kebangsaan dong ribu dong paramonom, inter RTM teman setia Anda.

Ya apa bagian dari itu dua rimbai kena naring omiu nena rimbai kasar itu rimbai yang teri inus andara rimbai ninggalan anda oro nahan duan muam sunu no rimbai riayau rimbai ninggalan pansuayan ma paningkuanangan aku rupaka-paka aku no inayar live tiktok mai sebab FM sini aku rupaka takai naharin unsir londom kansian londom am sinoi juli rabita bita kansian londom aku no paningkuanangan mantap paningkuanangan ramyun inayar live masih pikanan kiringo Ramon ini era live TikTok mai rasa wa BFM. Rais kena kawa pagi-pagi ra. Kini ngora Ramon ini mai kira live TikTok mai live Facebook mai. Ampri godangan aku nang kini ngora pagi-pagi ka. Kapu pio kena lupa dan kru aku nang pagi tak nang itara bilin ora ini era WhatsApp mai. Itu bilin ini tara ni sinuai J. Yang nang itara bilin ini era WhatsApp mai tara kauran. Sinuai J tara kauran. Kan sen ralondom onsoi ralondom itu kono. Kono bilin pasukonku rinarumbai kal so maimu ni masra itia je ya bida lusi raipin kosong bilin kansen ralondom minyak DJ kena paling kenangan am kansen peo am paling kenangan sahuliri na sinway je ra kono nang itra bilin ini rawas sama ronomino. Ya apa bagar ayus kena pabalik ramyun ralo loho nugata pinen salon inan nguasa industri kata sabah LGS enora oro kasa ra minggu sumab tu ra dongo perma patari bulan ara bulan kabalu 2000 dongo perma nom ara itu ra kono loho loho nugata pake pake ka penen salono LGS ra oro kasa am ra minggu sumab tu ara enora loho nususu nugata balu ngaringgit apat ngoperam rondo sen sa kilogram gata kapingan ikenu grade kasa limo ngaringgit siam sen sa kilogram gata kapingan ikenu grade kadu apat ngaringgit dongo perma balu sen sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit balu ngoperma 4 sen sa kilogram gata kantalan grade kadu apat ngaringgit 4 sen sa kilogram gata si karap sa ngaringgit operam tulu sen sa kilogram ya papakain retu kono lolo nu gata ra oro kasa ra minggu sumaup tu ra dongo perma 4 bulan bulan kebalu 2000 dongo perma monom pinain salono inan nguasa ra industri gata sabah LGS sino kali kono paka-paka kono antalan ragata minda oro kasano amino kono loho-loho nugata no paka-paka kau rise kono kini ngotok biar rimba rimba intori syari namu syabri rimba ininggalan andra pai lirai au.

Iya, apa bagaimana kesukutan kau nora kapaparan nu siaran nu sama BFM kasalu anda hunu murid alon domino. Kadangan ramyun rayus kuno tin mutun ramor aku nang kiringo. Raka saluan daun umuru tampio kuno rapa kapaka inayar live TikTok mai. Sinumindangan aku kuno ahayam ramo. Raka saluan daun umuru mayar live TikTok mai ralo nomino paling kuanangan. Ampio kuno rasungkor miun kuno nang kiringo. Atau aku kuno kuno entokan miun kuno nang kiringo ramon dalam kesaluan daun umuru rasa ba BFM. Mayar kira live Facebook mai live TikTok mai ampio kuno mayar RTM klik ampio kuno mayar saluran esor balu tulu kosong. Rayus kuno kawan kiringo rasa ba BFM. Ram rinor kesaluan daun umuru. Ringomion ratu kitu kirnoro tu malimpun terjam katulu sumukura jam kasiam ralondo. Perikwanangan ya konora bilin-bilin onso ini taranu pakata kain era wasamai. Mirwani kokora dua rimba rimba yang kasana rimba yang Simon Sanduan rimba yang Lananda tumonop bulan Julai. Sunu rimba yang Fizi Haizal Daminsin rimba yang Lananda inambatan murah kurit mamis. Ini yang kita rakon ya dirin kansen alondo namin kawi kansen rapan tinggal san miun namba bye. Amarin titi walta kepera romatong am sumunggul napa kesalahan ranu murut aku kena napa kaya kesalahan dahulu dusun merah rangan kerajaan.

0: Kupisangan ng tabi Malaysia madani. Mempe kedoh ida par ko yanda tatuang baina. Tadau ko nom kadun ha padam 2 tulan ka 8 2000 dun ha padam 6. Kapaguli ti tulu dat habar. Pagiraton Tibet montok pagumo ginaras kitailaan karaja ed sektor tumau om ges. Hal kinang kasen dat tambang katuludan Sabah Sarawak onwan dat ketoguangan. Habar pempono. Tibet man patilambus ang pagirot montok pagumog ginaras karaja kitailaan ang kanod rumompok labi-labi id pamarunan tumaw ang ges. Ibayon mentiri datu seri panglima Haji Haji Ji Haji Nor Minabaros, institusi belajaran namlongkod pinsingilaan tailaan karaja kigunoh pagumog pinsingilaan ang ababayan kapahompit dat pamarunan dila. Taun bayna talun hapadam siyam titik dun hapadam apat riyong ringgit po biyon mentok ababayan kaburunan tulun kikohosilon kampay no Tibet om stem. Pinanuridangan puruan Tibet Sabah di taon nakatalib o silid intonodon kigunoh montok pagirat belajaran telaan karaja pagun. Nakuburus dito untuk pinapahimagon kanibal karaja My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu id SICC. Pason daw pinalombus dit kumodua bayan mentiri datu Sri Panglima Masidi Manjun. Gisam suku kedua taon bayan kinakarajaan dat ginaras karajad awagat Sabah nakapasurat tapi kikiran iso titik siam nopod riong ginaras karaja tawagat mempad iso titik dun nopodam toluh riong magigion dit pengkaraja ang pikikiran hatus onam na ribu onam na hatus dit maso ingga karaja. Damat dilai kumudua Presiden Takas pengludan karajad petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilong pinapailoh dat lebih talun na ribu kasiwatan karaja pinosodia minayad kanibal dilo. Kasiwatan ngayad karaja, pinosodia datalun hapod bagian papakaraja mantan pemurunan tumaw om ges om nogi sektor kohompit. Pinongonjuran kanibal miampai pinohupan karajad Petronas semper keso dilo nakapanhak telaan karait hal da karajad lebih-lebih id pemurunan tumaw om ges kinumad susumikul graduan om tulun ngayad magihum karaja. Ida tu baca pinapasotol na gid kagunaon papengkas telaan karaja tumantad keburunan teknologi iradot AI om analitik data. Montok menoguang hal kengkasan gatang tiket kotuludan dit kapampay Sabah om Sarawak ikupisan lugun mentiri Minaboros miampay sugutoko it kupisan lugun mentiri Miboros miampay kementerian pansakayan montok magihum karalanon penaribahan tusunong. I Menteri Kupisan Lugon Menteri Sabah Hom Sarawak Datu Mustafa Sakmud Minaboros dahal dilok na kembulai nagi untuk mitingan kabinet dit minggu na katalib. Katoguangan na po nga untuk susumikul dit makisurat id institusi belajaran takas am Tibet untuk tulan kusiam diti lebih-lebih dit memogunod ketuludan. Narubanyo untuk tinamanud program madani kita bersama community Darau at Sepanggar id Kota Kinabalu. Kiringkason kos operasi company ketuludan demantad hal kontodonon ginaras global wokon dit kepengintonod kiringkason tambang dat ketuludan. Idkantakan dilai datu Mustafa pinapailoh dat pikikiran turun hapada miso na ribu sanganud sasakayon dit Sabah dit milod mamaramit kuota 100 liter isiribad budi diesel. Pengkuropo nga 46 siam na ribu na it pinaporikot da kopokion wan gisampai na. Sanganud sasakayon di karamit om au poh no kopokianu sinuhud po sikap papatod dat kopokion wan. Pemuruhang da kuota di laman guno montok papanud perintah mangiloh kogunan tetopot pagulud magadang dat pemuruhangan montok kuota budi diesel. Idin puditi Kementerian Kausinan masagan mengiloh kopokionuan mantadudu magang om company ngay medorhangan at kuota diesel montok kategori sasakayon ngay dit kohompit. Makianu nagi perintad pemusarahan mantad magisusuai bagian karet keponjuran de budi diesel om papanaud penerukan osorisid pegulud manhak kepelaan karet lang potilambus. Untuk ditadau kedua Menteri Kausinan Minaboros dapat kirat hatus dun hapod na ribu sanganud sasakayon kiginoris apat ruda kampay noh truck pickup om jeep in Sabah dimilad mamaramit pemaruhang kuota hatus liter budi diesel. It ko pisan tinjin pogun Sabah papay mogot suru pakarajad komyuter montok ralan sembulan kumad kinarut mayad pengokaban dot onom koyonon kondorongon do wagu ketimpun datulan kohopoditi. Onom koyonon kondorongon do wagu dilo dituridongon it koyonon strategik it somok koyonon do kawalayan montok pasanang do magigian ngayad maganud piromutan suru pakarajad tinjin o mengingkuri pemegunaan sasakayon sendiri. I Menteri Keburuanan Pemerunan Penghidupan Empat Sakayan Datu Iwan Benedik Midoboros lang dilo miongod kagunoon dat maso-maso. Narubahaniaw minihon dat pinamaramayan tadaw tinjin kohatus talun hopod kopisan tinjin pogun Sabahid kota Kinabalu. I datu Iwan Pinapailo da surupo karja tinjin man penggoyo o mantad koyonan pemerunan kota Kinabalu kumad koyonan kapal rahat sepanggar. Itimpu diti masagan perintah pogun mengilad asil pinanariukan de pemusarahan oman pembulayo i kabinet isuang timpu terhai.
1: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Pamarmayan tado sabah intonodon do magigyon ngayad mamagatang dot kinasusuyan kain tutunan ko basanan pogun suay ko monansoro kinang kokoton sabah id pinanuridangan do Malaysia. Imantiri konduan kalidasan ng kasasanangan magigyon dato Julita Majungki minakyanod magigyon ngayad pogunditi timilombos pagirat sunduan sabagid magigyon Malaysia. O tumbayan ni opisong puruan o girot kapanahak ko posiyon o sogit-sogit kumad magigyon ngay o mintong pisuayan ugama tinaro o mkobasanan. Nakubros na ito untok pinapahimagon program Kembara Merdeka Jalur Gamilang o mtadaw sabah bogian watas tokor matunggung dunaribu dun hapodemonom idewan pengukab kakadayan matunggung. Mantadilo minakyanwi datu Julita magigyan ngay sumakodung inggisaman iso walay iso jalur gamilang mempahid papakilih jalur gamilang idwalay dilo. Ilo na tanda pisan dat magigyan ngay magisusway tinaru idsiribad iso kentutunan sabagid magigyan Malaysia. Kapurimanan malahing karayat kapagoduhan sumanganud akaun media sosial mentok tanganak ditkiumur idsiribad hapodomanam taon tilambusan pagirot mayad kempen internet o tingolig. Ikumuduh Menteri Komunikasi Tiony Ching Minabaros o sili ilod kataguangan perinta mayad tamangan o manhak kapo tunudan o malohing ngayad pamagunaan datang anak dat kakamot digital miyampayad lubid o girot. Id kinapailan daw Johor nakagirot daw do MCMC magontok lang kumadruputan karit kasalaan mamagunod akaun dit kapampay tanganak id siribad umur miyampay papatod ruputan kumadit papasodiad platform digital. Kempen internet at tingolig karamit sa kodong tasanong mantad institusi ngayad balajaran id patutongkop na koyonon. Kempen dilo man patilambuso kumad sabah datulan ko siyam o misarawak datulan ko hapod tarikot. Doon na po dumalo pagganakan din na susah dat kinasaraban ni Kampung Nunuyan Laut Sandakan dit man pondoliho kumad ko yun ang dawagu. Ipuro paliman di baran datu suhay minasir minabaros kapondalihan dilo kigunoh tu irinopoh kinayunan laid nga tanak sendiri om au kasagaan montok panuridangan kagudawalay. Itupis paliman libaran masagan nagit managuang kapakyanuan tanah perintah ipulaw dilo dat makianud kapobian kausinan montok kapakyanuan menuridang walay mayad program kawalayan magigian sejahtera. Narubahan yung sehera pinapatahak pinanghupan kinumad magigian ngay dinasusa isandakan. Dipaguloy panarikahan puruan kuasa kadat watas sandakan datu Walter Kenson pinapagirat pinamupusan kadat kinasaraban Kampung Nunuyan Laut. Untuk tadaw katalo na katalib, hapo na mawalo paganakan dit nakapampay hatus walo magigyan dit natagakan dati yunon sa irad na sorob at kawalayan dilo. Sukma kodun hapo damduo selangor 2,000 kontingen sabah nakaanud minamorhuang damidol dit tadaw bayno minayad toluh ababayan dit pinalaan. Middle Amas nanu di Marvel Vincent Wu minayad ababayan gymnastic kategori senam lantai. I Marvel nakapahup nagid middle pirok mentok kategori kekuda berpelana. Middle Gangsa nakahup di Muhammad Aniliran minayad ababayan tumuhun platform kusay. Gisam di jam kedua min sesedap sabah nakanu dun hapod middle Amas hapodam turuk pirok om dun hapod Gangsa. Id mabusan sugut ako kagut itulo dat habar. Pagiraton Tibet, montok pagumud ginaras kitailaan karaja in sektor tumaw om ges. Hal kinangkasan datambang katuludan Sabah, Sarawak, Onwan, Kotaguangan. Ingkakan habar kayo ng datatuang bayanan nulud di Sahira Samain Manta Section Habar Maso-Maso om pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tapi kok kau bisa nanda tatuang, tita tuang, tada konom kadun apa dem dua tulan kau walu dua ribu dun apa dem mana? Pembawa kau dapat tatuang benanti, kalau sana nanda tengok senang senang takut tak senan. Nak anut bina potus nunu apa hat minan buruk di pompus tada bayna. Anghundal dati anghuyan, anghurur let anere langaban. Ngau mengurah tu tada bayna. Yang balut toko mulai selih seginawa menyampaikan keselimpahan bros dusun di Sabah FM. Apa kudu lah posisi kau kemari DJ Adi Erin minang balut keselimpahan bros murut tempat susut diti gisam jam kau pedem dua pita ngatu wong insan po menyampaikan doh LP Rapi Elpinus. Keselimpahan toko keselimpahan bros dusun di Sabah FM. Kanut tuanut keselimpahan diti maya ada frekuensi yang mitisan watas keterbon siam noh pedem dua titik turu FM. Sesuatan anda RTM klik ipa tetangko pemagunan kanu nagi makin ngau dat selimbahan niti om tantu napa ada mayat estro walu turu kusung om keselimbahan miti lembus mayat dat FB om nagi TikTok id Sabah VFM be good jam kapo dat tuang dong ais kebelingkangan nga pendalan untuk awat ababayan pelombus pasen mempai pemelahuan hiti konti. Baik kurapa mentok dekat arahian dot papa mengungkap depasan kanu negi dot pengungkap pasan mayak detit piru roman dot fb tiktok suai ko mayak de whatsapp in kusung isa siam apat siam kusung turwalu turwalu. Baham selimpunan toko timpunan toko pergi ke korman tatuang bayan tim yang pergi dua sinding noko kodo di Emil Taihin sultanan Nuluhon Pohosuan di Ken Mojinol.

Om kalansanan dat nalihis kaun na korongo duo sinding nakapaguluh montok dat pagyambulatan toko minanin po na pagyambulatan toko tong bana ang po si kawinsan po kumara kayo himasay pamanahon bam lagot lagoton na nuro omin siyao dumigal saksasak talunalun ditin na nawayaan ko e Juni lo po si kaw tada Juni lakisim menak dat tungkap hit TikTok ponsiko ambalan ko dat mano sohan ko nagi kombolutan nakapaguluh minay panhak dat nugari minanuaw hit FB kita ke Josie Mindong Robert Berto kada Josie Mindong kabisanan tutung DJ ambisanan tambalut sabab FM kadaw Juli suang wong kapisanan DJ sabab BFM karuhang ngawi kapisanangan iklaran suang ngahiti nagi hai iklaran suang ponsiko wami polerik kapisanan tutu ang tadaw konom DJ tabi ibasan na ikmat malo tabi na ingay makinango kasalimbahan boros dusun sabab BFM masunong kapiyo kadaw ponsiko idamin gunting itikus gasabon nam nagi kombol datani kakal dati dot pentanod kasalimbahan diti maya dot FB

Perintah Pogona Sabah pinapawarta Kepulambusan Tadau Sabah untuk keturunan permiso Tulan Kualu 2024. Menurut Perintah Pogona Sabah Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan pinapoylo warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan ke enam 2024 om pinalabus untuk kedua pada tulan ke enam 2024 iso kepoilan montok pepoilo kumatoin sanan karet ketuluna permiso tulan ke walu sebagai Tadau Sabah warta dit pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimelohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

0: Tapi dia kau depan nanti jam ke 40 menit tata tuang, 4 menit tata tuang. Nari kata di timpu tokot polompus pasan. Megalit itinu pada tarat tampalut dari milak kila petelepon. Mulai tokot dat meramit ya. Halo, kopi senang tata tuang tapi nai.
1: Halo, kopi senang tapi nai.
0: Kopi senangan ni saya tiba nak.
1: Oi, aku nanti dan si betul.
0: Oh, koyo yo nge. Koyo yo nge dance karengan ko. Nah, nakarasa-rasa
1: mau tu kau.
0: Oh, nakarasa-rasa mau tu hendak kayo bena tapi nak dance.
1: Tepuk megadau-gadau mesti di alasuk.
0: Alasuk kai.
1: Oh.
0: Bam. Au na lai dat mila dat memulhor rasa mila.
1: Mau kula di bijeler itu ke lemong lo rasa.
0: Mbak, belum pesan apa sana?
1: Wah, aku lupa pi kau.
0: Oh, posi kau.
1: Ikau nu narayan ku mata gulu po. Baba, aku nu bilangan itu mau kemalut kemaluti orang negara kasar itu. Kau yasip, mungkin di kamiu, kalau kau bangku pengau, dok mungkin ngau idarin nak. Tambal kuil, temporuli, tempulan, kro-kro, kena ben, tempulan, laswan ni matu ben itu, magalau nama tu, tengo, iya iya gang, iya kayu madang, tapi terharu kudu kapan dah, nak digul di, saya nak bikin orang dia lah, kapan kau nengah, kau tutun kau. Aku tu yang kau apa tu nopo? Malut ngawir. Invitation kopi senangan tu pada aku nom. Mari nato pina.
0: Iri nak kopi ya?
1: Mari nak kopi tu saya ngan nato malut.
0: Bam, posisi kau kemana dia? Enak kena?
1: Oh,
0: enak kena. Posisi kau tu pina dansi nak paguluh dat pina pa lembus pasan. Paguluh dah meramit aku pemelawan peti lembus. Maiko manda ponayan dat negari. Bagi pasan-pasan pokoknya kalau musan ku di pasan aku paguluh maya dot WhatsApp ikusung isap siam apat siam kusung turwalu paguluh pawasan aku kebisanan tatuang tada konom kumadek DJ Kadi Abdul Malik maganu kesehatan pongkap pasan di tikumati senan tampalut kisabah VVM grup yang bolotan kelihis ngasih auto aku yukoyo ngeritan tatuang baina tiwapi rait-rait kuna dinakatalib nga pengkeringan kupondo yukoy itu sudah wail kudrat. Ay sa iba komenting naman puno ko kupi damot pentungag ka daw. Mini tanod gaya gamandinan patan at burusat makima mamaha haro kasulong sada turongom korok o sapung genay inan minoy odop na huyan minoy patan burusat posik-posikan da gaman a nenan korongo kodop po moruk gorok. Posik ko tumunay eh. Pamulahan peti lemos. Halo, kopi senang tetuang.
1: Halo, kopi senang tetuang ya, DJ.
0: Kopi senang tetuang naik kumadek tapi naik Johnny.
1: Ya, aku ya gang. Aku ya gang.
0: Oh, ya gang, siyo. Nanti lembusan ko.
1: Oh.
0: Mbak, no kabar itu mana tapi naik?
1: Aduk ala. Alasuk temu di kampung di Lalu, baik nanti, DJ. Aku nak rasam. Oh, iya.
0: Alasuk rasam ko
1: ya. Ya, negara sampo di sira di sokali habla godde.
0: Oh, bam mah dadat arhai dadat atanduli at rasam.
1: Ya. Tapi ya.
0: Mbak, belum pesan apa sana?
1: Ba, baru kali kan kepagulu pau mah padiala. Sampai pagenakan lu.
0: Oh, posi kau.
1: Oh, ban kali ge pa lembur sate. Di tambal rut sabar UFM, pagali tampulan Abdul Malik, Lungkis, Yadila, Jenny Upin, Yubug, Thomas, Jenny Lanog, Intom, Koyokmen, Marius Merudin, Iros Disugud, Petrus, Idansi, konsiko di po salutin Idansi, may biduan di kampung kay Balang Bukit. Mabay pasan, sinangan dat tatuang tadaw ko anam, mga siwasyal na gina mga ramit iti tadaw dan Malaysia Madani, masa mantamantal, kumare ko ang balutan nga eh. Tabi pabasan yung balutan. Kakaano, DJ?
0: Kakaano ka pia?
1: Oh, okay, na. Sikaw na.
0: Oh, bahina ka na. O, sikaw.
1: Bahina ka na.
0: O, sikaw. Ito pinay. Baka na ginawa ito ko. Sinding diti. Manda po malihis-lihis.
2: Tadaw konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk apatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadaw kolimo kotimpun jam kowalu tetuong. Apa bayan dilapi kiro tinda pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

0: Berarti jam ko hapat dalun hapat dalam isa minit atau tuang dun hapat dalam siap minit pah timpuh dat kasiwatan nak kayu dat meramut dah itu ganti pelambus pasan med pemelawan telefon pasan apa pemelawan itu. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, kau bisa dengan lagi di kau DJ.
0: Kau bisa dengan tatuang ibu no kabar.
1: Oh, tuh asal nong itu DJ ngak. Oh, doy alasuk temud esok nak dirasam.
0: Alasuk pernah hina tak kayu?
1: Oh, alasuk. Aisyah rasa, adi mah tu rumah samti.
0: Rumah sami pun dah nggak apa di narikatan kan tak?
1: Ina it, sanggir ayat hari satu kayu itu foto sempot naya rasa nggak tu minale bna minayad tongus.
0: Ruhai kayu. Bama kalau sedang dadat negari. Otan dulik kagu, kayu anda tan takut deh.
1: Ini no.
0: Bang, pelambusan apa sana?
1: Oke, pun si kau kepagulu kuma pedia miantai dat pengetahuan akan nu alan sander ngoli das tak kau dah ngawi.
0: Ingkar lagi kuma dia kebog.
1: Memasuk semula aku pendadat tengok pasan dat tengok kau balutan kepagulu kuma itu binai ke Leon lagi tempulan pun si kau pasan nutin atau tempulan nerangau kunari lagi Adul Malik. Narangaw ko na ipasan di Adol Malik. Tino, sugawil nga we daw. Kung si kaw, sugawil no, Adol Malik. Nagi irus, iladid, sugod. Awawa si saudade, iti ay rus, inkuwa kay siya, ahidas kay nako. Nagi bagang sagi, manikagrawok, yagang, ilag kayo madang. Nagi Yasip, Ilungkim, Itumas, Johnny Upin, Paganakan daw, Johnny Linog, nag-iisintom, nag-iidansi, Isabin, Lucy Toyo, Malia Juhan, Ijalina, nag-iimaliagom. Maliagom, mbo ko na di, ito ako ko na di, suara no di radio. Nagi i Adila Edwanson i Sintom i Dinisator Ingam Sator i agumu pedati ay LP nga ngalihuan ko tengo ngarana tengo kambulutan i ikayok min popama i yungun gendaron
0: i Simpson.
1: Waitan ko na pangaran na tanga kambalutan at mantada ayam karikat kayo ito makampay na ngawit ang ngaran kayo kambalutan ko ngawit ang ngalihuan ng ngaran hondomon pamretan dos waita daw malansan ako dad ngalidasli das tako manikid ta daw dat ano na pamuruan tako yung ngawi ay kambalutan ka o ngawi. Irire, napasan ko kapong si ko, nangawi di kayo, dumotang asarod, nga mamasan. At warat, tuat, sinding dat, ipay ngulod dit, tusakam kalibambang ay LP.
0: Tusakam kalibambang, balan good mintang tino?
1: Ay sa ano pa, union it, it, aw kapikita, boss, napakapirangaw ka.
0: Balan good mintang tino, kabog.
1: Oke,
0: kung si kau pay. Hina kana. Kung si kau yubug, kasiwat kesari dat minamulaho mina itid FB, itid FB itid konti. John Patanigata kabisanan tutuang kumadya. Harlina Lina Ponsiko, minembayak dah itihi TikTok dat Sabah BFMB good. Bamisa kawaguhot pasan pinata datang balut manta di Lucia Tati kadang kau bisa nanti tuang DJ kuro-kuro nak kabar ka senang-senang di tempat Lucia mamasan aku kumat tambalut Sabah BFM hinambono pomia galimania gansing lon linggang Lucidoyo tempulan Josepo Tilu Yubu Grosugud Petrus Tambunan Dimi Satur Florita Kinajil mo insanan tambalut Sabah BFM kau bisa nanti tuang naik kumar kau insanan posiko manta da Lucia Bibi kadang posisi kalau siap bibi bah kan kena tahu sinding diti kopi rubak kawaguh di step Joe.

Bahum nung harap pemelawan ki kosiwatan kopo, ketimpuh kopo, meremut dah. Bibi anak kebesaran tatuang bibi, nuno kabar tatuang bayna. Polisi kau tu minai kasar, yang bayak dat hiti TikTok keselimbahan perus dusun di Sabah BFM. Bam siwatanku dat pelombus pasan, penata dat kompolutan hiti WhatsApp. Kau kita ke pasan manta di Florida Kinajil. Kadau shalom di Jalbi. Kau bisa nanti tuang ke madiam tesanan mungkin Sabah BFM perus dusun senang kau pio. Kepesanan kemarajat tetung baina sumuli okupasan di Flores Boyjol, Helen Yong, di Dolores Asing, Joseph Potilu, Maris Morudui Minggam Satur, Adilah Duvanson, Emilia Gom, Lucia Bibi. Kampai negeri DJ tetung baina mempai pasan no kabar kayuh alang sana li daster rimoh om tabi tada minggu om tabi. Kumada ketesanan keteluadan ka. Oh, tapi tada ko onom. Tadi kan, tapi tada ko onom kemana kita insanan kadi Florida, Kinajil, Bosiko Florida. Tapi naik Bedouin Lusa, kapisanan tetuang. Tapi naik kelansanan tetuli lembus. Mungkin aku keselimbahan itu Jasmine lagi. Tambah lu tak ada hiti IDFB ngamanku nugeri. Manku suaho iteri gabil ngahiti menang udiah nung haras sinding si tim bandaran pain sulung nadi sinsing kadau ngamegala ay soot pain pengulud da sinding dilat datuang bayan tapi na iteri gabil nga ambalan kud bintang dati no om ningkuro nung harahat harahat timpo ka mbo naritambal ito kode. Mak kita aku lagi pasan manta di munah kapang kepesanan tatuang di JLP kepesanan mandi lembus kerja gisam jam kapodem dua. Ya munah kapang manta kampung gudan menggatal karika terima menakodung keselimbahan boros dusun kadawa. Posi kau munah kapang Isafiana Julis kepesanan gaman jinggol betiol no kabar kau dina segud kadawa. Minuhot lagi munah nung haras sinding kada aromon dulik ngamegala aiso wat sinding di lapeng ulut tatuang bena munah ngambalan toko dat mintong ngampolu dat timput tebontol. Kada sabin kangut kebisanan tatuang tadaw ko onom di JLP kuma nagintain sanan tambalut sapa BFM ipintanu dumakin ngaw kasalimbahan diti tabi bebasan nambalut toko DJ gisama pupusan kasalimbahan posiko kada sabin kangut posiko sabin nam daliway dat manhak terhian kah teka like teka salimbahan miti lombos maya dat FB am nagi papa ilang man kaya pa ilang ay teka man da share magmu nadikatanu do kasalimbahan diti.

Tom Galanzana nalihis Les de Les orang udah sinding in boros tetana di tinan Baham pengenuan kul kesehatan dat pelombus pasen naramit mentah dahitihi WhatsApp kusung siam apat siam kusung turwalu turwalu kapisanan tetung di jelpi yang minsanan makikinaw boros dusun na senang kapiyo masan naku kumata malut mentad egi samzet kampay nagi di jel tetuang bayna mempay pasan ku nukabar kayo lansan alidah terima tabi tadaw kono mam tabi basan kumada di jel ponsiko kadipita Gabriel ponsiko pita Gabriel tutarimu hadat patad pasan kumatong balutan ngami Aum papay nanti itimpu nugari kaanud kami yang dat mengwawa timpu dat mengwawa kay bahom senong kapi ya isai-isai nakapananom dat tidak sukang nakapananom dat rangalaw nakapananom dat lansat no no po hatu awak dari luan nga har-haro na dihapuhon dat bawain na har-hot ngayon salakayad mangupu om ano dat ngayon patalaba dahil dalun-alun kano hindah dat pamali-malit tu si kan malahing kay malahing-lahing Ben VF kapisanan tu ang kumadya Bam tila musan tako kanah kinang hawa sinding diti umbalan kong magihum man tadi Frankie Pulian asutanan dat karaja putong kata pinampatan di Stephen Masil DJ Dennis Primus

Ami andulin makian sinding tampo kirik-kirik ngay sa pengulod. Balan makian ulit papinwara teka DJ dat suwad suwab suwab ka andulin. Pansi ko to makian sinding nila. Brother Big Bikers, pansi ko Magdalena Rafael. Inaniwani, kamsa nang tatuang pansi ko to minumbaya hitihid FB. Di TikTok. Ambay na dito pinay jump ko pa do miso isa minit na tatuwang napupusan na diha timpo dat pulambus pasan mayad pamulahan telepon. Ngaki kasiwatan kapad patad pasan pangkapasan maya dat WhatsApp id kusong isa siya mapat siya kusong turwalo turwalo. Baham kana timpunan ta kopi ambulutan dat ijam kumataluh diti miampai dat sinding kopusanku di Carlon Jaimon.

Pemaramayan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam nayatan pogun Sabah manporo untuk kepada maduo Rabiul Awal 1448 Hijrah kontok penagi kudu pada 5 tulan ke 8 2026 untuk tadau kedua ketimpun jam ke 6 ke Suabon. Madani dihayati, umah diberkati. Nasilih tema montok popogirot ababayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam id poserili watas. Wokon ababayan dit nulut napo nga kampaino ababayan semarak Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk kepada mesiam gisom kodona permiso tulan kewalu, pialan susuyan sirah nabi, om memawetik tanganak. Kehara nagi, pemerisan kelidasan, om kopenulodon raha, id podium wisma muis. Untuk kodona pada tulan kewalu, kehara forum anjung atakwa, id masjid al-falah kepayan. Untuk kodona permiso tulan kewalu, untuk jam ko permiso ke Suabon, kehara tahlil, om doa konsikahan, id masjid negeri. Untuk kedua pada medua tulan kewalu, keharo ababayan halakah masjid, kumat masjid, peserili kota Kinabalu. Untuk kedua pada lima tulan kewalu nopo, ngalimunduk pemaramayan, oman pohoro pogiti timbungan, pemaramayan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, om kepatahakan titungkap, bialan penegi anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah, kontok penegi 2026 Masihi di Pohoron Id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Rikotno, mongai pemaramai, pemaramayan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulidur Rasul, mantan RTM, teman setia anda.

Pokiliho jalur gemilang idwalai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id tanah untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang, amontok sinding negaraku manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Kamu tengah tambah lut ngawi. Ijus, Francis JP, saya po. Aku mau tambah lut kau telefon sih kau. Izan, yang kan lagi papa hilang. Dari kesalimpahan tak kau. Aman ku pelombus pasan pinatad mer WhatsApp pilih si doyo. Kadang aku pesanan tetuang tadau konom kemari di JLP masan aku paguluya po kemana lagi demi satu ringkam satu Joni Upin dan pergerakan kemari Abdul Malik Sintom Charles Lejinan Michael Letty dan Lambun Maris Merodium Kalion Giuseppe Tilu George Gimbun Justin Gain Titin Julita Magret, Julita Judith, Helen Young, Julita Mbobo, Adila Devanson, Florence Boy, Jolusia Tati Bibi, Rosugu, Demelia Gom, Clarence Suang, Bagang Sage, Loli Inggang, Yubuk, Datu Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Kaisun. Kapisan nanti tuh, aku mau ada kayu, mampir pembahasan. Posisi kau DJ. Mabarakatan kena terima. Mampir pagenakan, no, kan dari Sidayo. Posisi kau Sidayo. Suminuli pasan ni Joseph Patilo kada ko pisanan tatuang tadaw ko nam DJ LP ang pipabasan no kabar no ka sanong-sanong ti tambina eh sumuli pon pasan tambalut magali Juli tambagret Lucy Doyo Marejuhan Jose Mindong inay Rosugod inay mulai sandakan Charles Loginon Dato Elizabeth Morris Julius Pansi Pansay Avitus John Moderate Maris Morodim Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Narubay Pita MM Suk Jose Mining Joseph Colombo Patrick Antang Petrus Quintin Gasiku Joakim Kubot Florita Kinajil Patricia Nicholas Mulia Kak Winnie Mingkong si Inggam Satu Romainsan Antam Balut Coba BFM Makikinong Radio Alasanan Nongolidas Ngayak Terima Hamiya Nagi DJ Ka Boros Dusun Nosonong Kopi Son Hati Pemagunan Kada Jose Patilu Wosiko Jose Patilu Om iti tisa kawago kabar Hian aku papailang Hinang budat Harahat kira-kira turun hapa dah misa 6,000 po sangan udah padsakayan di sabak di kasudong dat meramit dat pemeruhang kuota 100 liter in seribat budi diesel pakianuan dat sumikap dat papataguang dat upalai kante Menteri Kopisan Lugun Menteri untuk Sabah Hem Sarawak Datu Mustafa Sakmud Bidawaras dat kira-kira 100 liter sangan udah padsakayan di kasudong kira-kira dat apat na hapodam siam na ribuit na kopo taguang nakapatahak dot upolay gisa menunda diti kadao kalansanan daw dot it nolu dila it au po na kopo upolay kanu dot paparegistad patsakayan dila may dot kapamagunah dot pemaruhang 100 liter diesel mamay kono ya mandra kayo nuri mandra kayo upolay yo pasan peti lembus manku pelembus man tadi saiso po man tadi narumbay pita kadi narumbay narumbay pita hebatu talun apa dam dua checkpoint sandakan na senang tatuang kapi sana anda tatuang di JLP ay sa nagiswa yang ngasumuli pun dan pasan kambalatan sa Bab FM Megali Bridget Samuel Lucia Tati Bibi Josh Kimbun Yubug Tampulan Abdul Malik Joseph Potilo John Yopin Lucy Doyo Helen Niong Bagang Sagero Sugun Iagang Kayu Madang Lalingang Emelia Gaw Maria Johan Julita Magret Timi Satur Julita Judith Mania Gansing MM Suk Abdul Malik Om Suswai po are tuang tinggal kada koyad tapi pasan mantada kadina rumbai pita. Baham dua sinding perengahanku no kopi iso manta di kancan ngapa gulu lo peberso kumado di Erna Dusini.

Om karet di Sukma, kodunah padam do, Selangor, 2026. Manang kabayahan toko kuma di Marvel Vincent Vu it nakalantay the middle amas maya da tababayan gymnastic kategori senam lantai amnagi nakano the middle pirok mentok da kategori ke kuda berpelana suai ke middle gangsa manta di Muhammad Aniliran minay da babayan tumuhun platform kokusayan. Dikawagu diti isaot teman dat kabar dat nangayan dat tim Sabah id Sukma Selangor 2026 pada malam atlet Sabah nakalantai dat pinisapan karate sampai dat nakana dua medal emas maya dat kategori kata kusai komite konduan 60 kilogram i Adela V. Robert minangala di Grace Limbang Patrick Mantan Sarawak mantok dat komite konduan 60 kilogram mantok dat kakusayan na po nga i Muhammad Haznil Henry minangala di Muhammad Afik Aiman Muhammad Asrul Mantan Pahang. Lana dua kawagu hamidal amas dit nanuh dot negatif tim Sabah. Nindi kohon dot kawagu ti Sabah kakal id atang kot turu mempai dot. Gino mo kain sanai turu nah padam dua medal. Dua nah padam lima amas, dua nah padat pirok, dua nah padam turu gangsa. Selangor kakal idang kaiso mempai 184 middle. Terengganu ko duo makatalu watas pisang puruan sinusut Sarawak Johor nage Pulau Pinang idang konom. Pasan Batilambus man ko Pulambus pasan manta di tambalu toko hitihid WhatsApp. Saite. Yatim modili. Kurik angku kapun lat nol. Oh. Kapun kesai kombol tanta kodat pate de pasan kade yatim modili. Pongsi ko yatim. Mitit pasan manta di Charles Lajinon. Kada ko bisanan tetuang tada ko nom di JLP nagi tambalet ngawi Janis Mansatil Janis Mantahan Dato Elizabeth Morris Joseph Patilo Simon Justin Clarice Lajibin Emilia Gom Matilda Monuit Lucia Tati Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyau Lucy Lidwis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Patricia Nicholas Flora Majingki lawan insanan makikinaw sa Bab FM ko sa limbahan Bros Dusunita Sanong Kapia tapi basan kada Charles Lajinan posi ko Charles misak kawagu manta di Kaliun. Kopi senang tetuang tada minggu di dia pinai kalau kotak-kotan boletok keberkatan kena paralan kerajaan ini ganti alasu magadau mumbal ledar sakot lumaya pilih di sandralan kade kalian rehan aku mawasan tapi langat tulan kebangsaan kumadio yubug kondoring bagang sage sintom tampulan ingkam satur jani lunok jalin alusidoyo adilah di misatur main sanan isang kira-kira petumu daw makin ngok salimbahan berus dusun senang kopi gampi adati pagam boletan di taluhub gisam salilinain senang kadapan senang lagi kapasikan fungsi kau kade kalian fungsi kau kalian paham pelambusan kontinu sinding dat pati lambus pakin ngok toko pasinding diti sayonara kumpita yang mentah diramin masjidin.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronong in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketebian tadau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

Ampasan peti lembus mantan dua cep kapisanan tetung di JLP kadi munah kapang mantan kampung gudon menggatal pelembus pasan kuma kapaguluh kuma di JLP om nagi kambolutan megale memsuk merejuhan Mary Ann Ipolerik Linda om nagi ensanan makikinang oli tika selimpahan berus dusun ampain lebih kuma di kapusanku kadaw Makanya sinding tu sakom kalibambang haroh sinding lempeng ulud pasan peti lembus mantan di bagang sage kan di bagang sage kampung reminding ina nama kepesanan tetuang bolatok DJ kinong Honda Hayag Giso mau pepusan keselimpahan kau kepesanan mungkin nongok keselimpahan sebab VFM senang kapio kemadai senan songin rongong arit kudu pawakon megali lonely inggang tampulan yubug yutung yunggun tandu yutung Izan Kaliun Rosni Gosi Jolina Joni Upin Joni Lunog Monica Gorok konsikau di bambangan tegumu tinhak nuduhak ditadau kota lu hilat tamu temporulik ka konsikau DJ siaw anaruh pasanku kadi bagang sage bam konsikau bagang sage tusakamu kali bambang sinding pati lembus

Hapada manam tulan kasiam, hapada masiam, anam na hapada mataluh na po. Ma isa timpu, naturidong Pogun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temet. Ngapin na po kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misuai bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur Gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan akan kenopo. Kokaramayan apono ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisih om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian memaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit belajaran menengah wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Rongok am ilongkau rangangai kasaluran radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Sorak-rak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu. Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ondok malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balungo param talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatano ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar kosan magalung am mangampin ralilu strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra ampos lu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk babatikon dapeta. Kak Yono, ondok tinirong takau, am matang, alungin takau tojo.

0: Katauan bika, Panji Sabah, bay ni tukalan mintulu, maka matatas lukisan grafik bud kinabalu, kolol bilu, pote maka kea. Panji Sabah, ia tagna-tagna kahinang na, ia na ciptaan Idris Ichin, dengan pelukis pelan, nipakai sangai tulumpu maka sahali bulan walu, tahun sangpuk maka siam onnompuk maka tulu, ngabut ni tahun sangpuk maka siam olumpuk maka rua. Panji Sabah, ia karuai sab, nipakai sangai dakayu hali bulan dakayu, tahun sangpuk makasiam walumpuk makarua ngabut ni tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu. Manakala Panji Sabah ya butina ani ya na ilham min Panji Sabah ya tagna-tagna maka ni pakai sangai sangpuk makonom hari bulan siam tahun sangpuk makasiam walumpuk makawalu.
1: Magsukul sababa makale siaran Bajau Hilingsang.

jalur Gemilang nggak kasa karal Panji. Sebaliknya, mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, hogot magdeak.

Kanjulok penandakan Maulidur Rasul Nestan Pogun Sabah Doon Toko Pedem Duho Rabiul Awal 1446 Fahu Hijrah Kodung Pedem Himo Buhan Kavahu Duho Ngai Burung Pedem Onom Doon Tok Tadoko Duho Kotim Punjam Ko Onom Doon Sebab Madani dihayati, umah diberkati, nada di tema ipi nada di impon, montok pepanau abab zantai kepagatan Maulidur Rasul, it pototongkop uvang. Vokon ababazan i pepanaon, semarak Maulidur Rasul, kopram sizam gisam korpong pram iso vohan kavahu, ibayan susuzan sirah nabi, om memovatik dasanak, om nagi pemelisaan kaidasan, om menahodza it wisma muis podium. Korpong pram iso vohan kavahu, jam kopram iso dongo subab, tahlilom sembayang koponong ketahuadan, it mosagit pogun. Korpong pram duva vohan kavahu, ababazan halaka dar, Mosagit kuma mosagit pusaihi kota kinabalu. Korbong perum tahu puhan kabahu korum anjung at takwah it mosagit al falah upayan. Korbong perum himo puhan kabahu babazan himunduk kepenandakan hanjul lopitimungan kepenandakan Maulidur Rasul om kepambitan vava piboyan om negiga Maulidur Rasul 1444 Fahu Hijrah dubongai burung perum onom masihi Sabah ikanjul it international convention center SICC Kota Kinabalu. Ikutno muntok pesindak pevago kepenandakan Maulidur Rasul 1444 Fahu Hijrah 2026 Masihi. Kotobian Maulidur Rasul mentad RTM teman setia Anda.

Hey, hey, copy po si Ando. Don't go subscribe to Benegong Abi. Ansando, apasi o kinaposikan de azudo. Don't go subscribe. Terabay na ti. Mega tamay mo, mempe ko dago. Izo, Benji Vinu. Dahi, tanaw minggu. Kodubong ang paramtahu do. Buhan na kapahu. To Benegong Abi, buhan na kabansan. Kanya. Adi, ano, do. Oriti, ando mo tako. Do, buhan na kabansan. Pupohimbay do. Bondila, bondila do Malaysia. Om lagi bandila tako udah pagun tako udah sabah. Om au na hai da tandak o teko tandak kon tako. O iho no tadau do kabansaan ko tu ngapada miso. Om tandak kon tako tadau Malaysia do tako pada menom do buhan kasizam. Mega to mai modong supporti posik posik posik. Om id kahansanan. Apa dia ketahuan tu temai mana po do memihi do sabah BFM mami nak bisa kesempatan buat sekarazan do mengubang do dia zul dong seperti kenapa sih kan dia zul tapi ko mengubang dia zul tu munda mui sembayang petai do dong sebab tidak main no tapi ko kita do ngozon tapi ko kita lagi di mama so do mengindah po ba om tapi no pokok no pemakin dongau ikut kau no pemakin dongau kopi mesti anda dong sebab om tamai mana po do timpunan do tadau di tim yang pai do pemoson di otonong pemusau di otonong menghidang lagi ni akan di omis kozo su awo pemoson tu apa nak iho do fibasan ke mana pokon pokon penga su awo su awo pokon ama kita toko bagu ogugihan bagu toko do sino awo do tiho om kanur toko do fibasan. Bapakkan untuk menghembus saya di kesempatan bos kadazan ini. Hisan ku sampai hozong kami tengah pasir dan bos kadazan. Kanau-kanau, kanau mungkin kanau.

Nuan Pemusavan, Koin Savaton, Katambang, Kotuhudan, Sabah, Sarawak. Abal paimponu. Potiang buson, papavakas, tibet, montok papaimbuhay, vinakas kalaja taba, o monong kiahi, hobino, dahid pemaunan, tumaw om ges. Nabos di wazon, montili, datu suri panglima, haji, haji, haji, haji, nor, kiguno, institusi penginabasan, om hongkod, pinsingyaan, kabahan, papagumu, pinghudan, o papabasan, kogompit, pemaunan, nokomoy. Penuhidangan Council tahun niti tahun ngaprom sisam titik duvo apat lizong linggit pinobi muntok ababazan ketundan vinakastuhun kampai Tibet Omstem. Penuhidangan Council Tibet Sabah di tahun nakatahib na dadi penogi kinain sabaton toponsol do papaingkawas balajalan kabahan pogun. Pinabos si sido iti do untuk pinapotimpun kanival pakalajaan My Future Jobs X Oil and Gas at Kota Kinabalu IDSICC. Pasan di sido pinahombus di Kumoduvo Vazon Montili Datu Seri Panglima Masidi Manjun. Gisom di suku Kumoduvo tahun iti kaponayman pakakalaja Sabah na kosuat kuang hobi iso titik sizam iso lizong vinakas pakakalaja. Miampai iso titik duwa tahulizong tuhun bakalaja om posoihi atus onom ngaibu onom ngatus kakal aiso pakalajaan. Namot iho pinapaiho itimbang Presiden Tatuo Paguhudan Petroleum Malaysia Petronas Datuk Baco Pilong hobi tahu ngaibu kosifatan pakalajaan pinatunda maza kanival diho. Kosifatan pakalajaan potunda on hobi tau ngopod toki kalaja mantat pemaunan tumamom ges om nogi bogizan kegompit. Keponjulan kanival miampai pisakadazan pai matu Petronas om berkeso diho manak nogi kointahangan kokomoy lahan pakalajaan. Hobino doid pemaunan tumamom ges kuma sumikul mangingi na bos om nogi mangingya magigium kalaja. Pinasutan lagi datu baco o guno kapengkawasan kabahan do sabab no kabuon teknologi miaga do AI om analytic data. Montok menguhan ahal kapengkawasan hogo tikit ketuhudan papagompit Sabah Sarawak. Pibasan do kaupisan huguan Montili miampai kemuntilian patsakazan montok magium kalalahan no kapenguhanan tabasi kozo. Nabos di Montili kaupisan Nabos di Montili id kaupisan huguan Montili Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud nakahombus nogi o ahal diho doid pitimbungakan kabinet di minggu nakatahib o nuan pemusavan painho hobi kuma susumikul in ekologistol id institusi penginabasan takapas om nogi Tibet montok buhan kosizam diti hobi no i mamaguno pamanan i davan tubungan isido di untuk tindapo babasan madani kita bersama community darau at sepanggar id Kota Kinabalu nakain kawas kabalay kalajak company kotuhudan do mantadno do kobohing kangan panakan vinakas global ovokon ahal nakapanakaday kuinsawaton katambang kotuhudan. Daya dababasan penogi diho pinapaiho i Datu Mustafa kuang hobi itu ngapada miso ngoy bu sanganu padsakasan id Sabah kosudong menaimo kuota atus liter sibo budi diesel nga apat ngapada sisam ngoy bu no pinapabuzu aplikisin gisom do baino diti manta diho pakianuan sanganu padsakasan i kosudong do menaimo i au po nakapangapalay nga suon sa so, sikap papabuzo aplikasyon na bose si do kuwata diho kiguno om onuon moy do kanu kapalintaan mungiho kapo kionuan tetapot paguhu pangusavan manak nununu pamauang kuwata budi diesel bayno diti masono kamuntilian kausinan om menonainig kapo kionuan do mantad mengingindapu om company moy do uangan kuota diesel montok bogizan patsakasan poin tantu nakanunogi o kapulintaan do pemusavan magisusupay bogizan kokomoy koponjulan budi diesel om soinigon menaizuk

0: Guho, papanaon hang miyam pay daw papintahang kapayaan di ho. Di tadaw kadufo na boss ni Montenico sinan kuang hobi at sumunga pod ngaybu sa nga nu pad sa kazan kivinakas apat buhanday kampay truck pickup om jeep it sabah kasudong mga palay pamuuang kuota at usulita budi diesel. Umbos si Ando kaupisan engine pagun sabah o katoy naan commuter montok lahan simbulan kumaid kinarut mazap kapagukaban anom patataadan kapavago tumimpun buhan kopo diti anom patataadan kapavago diho to doon id kinayzonon paintantu somok do kinayzonon pumuhuminan montok manguhan tuhun magigizon magganu kauhanan kotoynaan injin miyampay manguang panogi o indamaan humansan kuma pamugunaan padsakazan sundi. Nabos si Montili Katundan kapamamaunan kapanginapuanan o padsakazan datu Iwon Benedict hang katapulo kistiho misudong kapakyanuan babayno. Hobino do antok yung kavas kabalay bakang tapuy o sabab no do pivagkangan Asia Kotonobon. Natubungan ni sila kapiyandot kapanandakan tadaw engine ko atus taungopod kaupisan engine pagun sabahin ko ta kinabalo pinapayhoy datu Iwon kotay naan engine nga pahabon nogi mantad taman perindustrian kota kinabalo kumain polokitan sa panggar.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbo, mantad Saba VFM. Kapanandakan tadaw Saba, impon, muntok tuhun nga vi, mamohogo, susuzan, kain tutunan, o mkobasanan pogun. Subay ka mamondom ni kakotan Saba, dahil ka panayudangan Malaysia, mantad diho, pakinwon di Montili, Konduan, Kahidasan, o kapagkangan tuhun datu Julia Majuki o tuhun nga bipagun diti datu mihambus papagiyot sunduvan sa bagi tuhun Malaysia. At umasani sila pisampuvan tagiyot magawit kaposizon tuhun nga vi doid pihumagan miyampay aw manutul pisupasan agama tinaw om kobasanan pinabos isido iti di ontok pinapatimpun babasan kembara merdeka jalur gemilang om tadaw sabah nazatan uvang tonini matunggong dubungay budubunga padamanom id hintun pangukab kakadazan matunggong doid timpu diho pakianuan di datu Julita o tuhun magigison do monokadung hang iso hamin iso jalur gemilang miyampay papohimbay jalur gemilang id nizonon dioho sondi himbazan bondila na po nga ponokotanda kopi saan tuhun nga vi magisusufay tinaw sibo iso kanitunan sabagi tuhun Malaysia. Kopi umanan tinatapa kakumoy pagaduan kisanganu akaun media sosyal montok dasanak sibo pada manom taon pati hambuson napapanaon maza kempen internet salamat. Nabos di kumoduvo montili kopi basan tiyo ni Ching kopo tontuan kopayhan tagazo na dadi koponoynaan kopalintaan montok papatantu tinatapa mintong omnogi manantuduk pamagunaan kakamo digital dasanak miyampay hobi giniot. Doid kentahangan ni Johor Pinosoto di Sido do MCMC mengontok hang sumusut montok no nombo sogu kahasa mamaguno akaun popogompit tinimungan sibo sikul miampai papabuzu luputan kuma popopounda kauhanan digital montok tuduvan penguangan akaun kempen internet selamat nakanu kapanimaan tavasi mantad nibuvan institusi balajalan petunokop Malaysia pati ambuso na kempen diho kumait sabah buhan kosizam om Sarawak na buhan koopod mikot dubong apodam bahu paganakan nasusaan kinatutudan id kampung Nunuyan Laut Sandakan pondohion kuma id vahan kapabago. Nabos di po paliman libaran datu Suhaimi Nasir poisanan mahik diho kiguno tu vinahan haid na po nga tanak po sondi om au pakabasaon panadaan mahik hamin upis paliman libaran nga masonogi monoy na aplikisin tanak kapulintaan i id pulau no komoy dai timpo panagiri no nakano ko pobian montok efekisin menodo hamin maza ababazan perumahan rakyat sejahtera natubungan ni sido di kapas pinapatikin sa kadai kumatuhun mogigi zon i nopitan id sanakan gue dino Pinay magon di panikon muhingon kasusaan ubang sanakan datu Walter Kenson o paningkadan kasusaan katutudan kampung Nunuyan Laut. Di tadaw ko tahu nakatahib di mga panambahu paganakan papagambit atus bahu tuhun natagakan tisunon di kapas hamin diho navu natutudan. Sukma ko dubong panundubo selangor. Kontingen saba mino mauang ginumu vava di tadau konia maza tahu babazan pinibai vava teko pingat amas nahantoy di Marvel Vincent Vu maza babazan gymnastic artistic wogizan oitan senaman lantai nahantoy nogi di Marvel o vava piok montok wogizan oitan ke kuda berpelana namot vava luzang nahantoy di Muhammad Anil Rian maza babazan tumudok platform kusai gisom di jam ko duvo min sasadap saban ko timung duvo ngopod vava amas padam tu piok om duvo ngopod lusang Ibu pesan kini ngo zupa pagweti tuhu dabal pembakasan Tibet pemimbuhai pinakas taba bogizan tumau om ges onuan pemusavan koin savaton katambang ketuhudan Sabah Sarawak. Ika kaniti abal mantad Sabah BFM nuhud di Sahira Semain mantad bogizan berita awal semasa om pinadahin di Julina Andreas dan Bos Kadazan. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Kopi Mosian.

0: Lepas ni jam ko tu pada minit dong sebab ibu guna kau tahu hozo kau bagu nongol dia tu tapi naik kau ngavi hozo di Julius Lancaster lejungin Jesse Saladik om lagi di Amber Olga. Nah naik kau binasi ngavi hozo kau bagu detikan ya. Ba om mai ku pahain. Mai ku pahain dah paham buso pipi pasar mata di WhatsApp detik. Ina po ka pagguho nga i Alicia Lilim. Kopi po siyan ka di Alicia Lilim. Iti pason daw kuma di abang ko ka tapinay daw tatuo i Dominic. Itamay mo sumambayang kuma tamay mo sumambayang kuma diaw daw hansan daw italuo nu o hingasan ko daw taluo nu manta dami na mangun ka di Alicia Lilim iti kuma di bapinay daw tatuo i Dominic o nagi Ivan di yaka daw i Ining Donatus Julita Judith John Tati Florence Boyjol Helen Yong Florida Kinajil Alicia Moitin Lucy Dayo Dennis Yang Lucia Bibi Lonlinggang Marianik Maria Muhammad Zandi Doris TikTok Om Susu Faifo ikotutun o mau kotutun dago ka nombo nopo nombo kau nopo ka kopi pasien tada minggu tabi de merdeka i dumunto diti masa na pasi tayin senan mablakatan to kuno da do minamangon kadi Elis Shelilim mantan mengatal pasuan mantan di Lucy Doyo kopi pasien nunggu subar tada minggu Mamason kuma di Julita Margaret Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boyjol Rose Sugut Emilia Gom Selina Jupitol Maria Muhammad Datu Elizabeth Morris Jennifer Mangka Koisun Yubug Marius Morudim Joseph Botilu Abdul Malik Charles Loginon Sintom Kalion kampai nang avia nang ait mimbay pasan na kapibasyan nung sebab tara minggu om pibasan kadi Lucy Doyo. Omi Lonely, Lonely Inggang, Shalom Kopi Pasian Nungu Sumar Terang Minggu Kadi Lonely Diti Mamason Magano Kasibatan Do Humusi Da Pason Ngabi Manta Di Kom Buhutan Ngabi Ka Tu Ahai Zona Orang Kapamason Ka Di Lonely Diti Kuma Di Bridget Samuel Alicia Lim Lucia Bibi Rose Good Emilia Gom Lucy Doyo Helen Yong Dita Juhun Joseph Golombo Icy Talin Johannes Mansatil Mokikinongaw om DJ ngavi raid sa Bab FM ka hansanong hidas ko ngavi tabi pibasan om tabi pimbuhutan mantadogo i Lonely Inggang ka om pasan di Richard Binginos ko pibasan nung usupap na talang minggu masabi bitupinay tambahutin salut taikod sa mo kung sabi mokikinongaw doko simbahan boss katazan hobinay tupinay Simon Justin George meaning Fredolin Mojintang mantad dagoi Richard Binginos Kampung Tindu Zone Sugun oh pason di Flor Lucia Tati diti kapi posian do dongo subab kadi Lucia Tati mamason kumadi tambahut ku mega datu Elizabeth Morris Bridget Samuel Helen Yong Rita Didora Lucy Doyo Florita Kinajil Alice Shelilim Julita Judith Rosugud Yubug Dennis Yang Jonis William John Tati Tempulan Charles Loginon Simon Justin James Syam Andong Yunis Lime Toin San Tambahut Sababi FM Dari nombok Kono po Karditi Hansan Ohidas Koto May Mo Koto Bian Tadaw Do Minggu Kadi Lucia Bibi Nah Nikot Binasi Ngabi Pason Dio Zut Tapi Naiku Ngabi Kombus Kepagu Do Ngabi Artinu Mungkin Ngo Poto Kau Do Hoso Ngabi Di Tengah Basi Di Airin Tadius Om Lagi Di Patrick Juice
1: Sama pian toko mengin bagus sunduvan pisaan om pihumagan meampai momohizo om guminavo tiso om tiso montok papapantod binakasundi inau Malaysia iopiot om ogiot kotobian taro kabansaan lubongay budu perum onom mantad RPM teman setia anda Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.

0: Pagaduan manutud, kadauangay o kazuzuvo, pakianuan at tuhon ginumuan na misakaday na mamisok katutudan tanini o nagi papalupot kumanit kopisan mamisok tapoy o manampasi idnumbul sizam o kopisan kinesyonan pasahi idnumbul iso tol iso vahu iso vahu vahu duvatu iso vahu ngatus vahu duvatu ginovo no kinesyonan pasahi ivado katutudan pengukam
1: kasaimbaan.

0: Apa sih itu sogit ini kan nih?
1: Sogit tetin. Sogit di laki pas.
0: Oh, sogit kipas. Wah, ngam begini ka. Pemain apa busa pasano tampilan?
1: Ba, mau pau gulu pau mau kuma pada ada jeben kepisangan dah terdua minggu malam sandat. Nah, ali dali dah sengaja pegangkan lu.
0: Ketahuanan.
1: Mereka apa memasa aku patut. Pinain kuti lah kampung orang kota pulut. Mereka lah pegangkan di sika. Nanti ingkam satu ram di menikah dah hilat kampung ratau kota pulut lagi. Itu ke baluran sesuai mekan di Abdul Malik, mi Maliagom, mi Madutin, ika terin gimbat, mi Bagang Sage, nagi Adila dari Dubansen, mi Marius Marudim, mi Sinson Jimir dari Johor Baru, mi Yagang dari Koyo Madang, Lipuk, nagi aku ni keliwani, Lucia Tati Bibi, Ponsiko, nanti pasal nade Lucia, nagi Julita Judit, Eros dari Sugud, right. I Koyok Men, I Piturus, I Paulus, I Janiopin, I Lanle, ngang pasiko dari pasar nanti Lanle, lagi Jakimbun, I Ubuk dari Bantai Tamparole, lagi Asip Tilungkin, I Dansi, pemasan nanti nak berat dari Dansi, lagi Thomas. Majakong Majuna, Sintom, lagi Jalina, agumu pada elok jadi jenga, mankur pun nak kengaran doegis, dah je tam, sampai ngai kok kau balutan mempeda pasan pun, pisangan dah kedominggu, lansana ada jale, dah tak kakain senanti, mulong piat, mugadut. Aso nuwek dahit tijijen na nai nuwek narasak na ubang na pinatadakan na
0: kahit na gribeti. Oh, ya. Ito magadaw bagi akane ay sa dasam.
1: Magadaw na kapya. Ay pasan ko at kapsinahan na kaswaban na ito domingo. Ingka ka na, DJ.
0: Dain ako na, tampulan.
1: Okay, nakalagiya.
0: Nah, mega di pinaiho di tampulan di tino di nasak na di tobong ah, so by gravity itu. Iho no, timpu da magadaw timpu ba na dati kan ya. Dadi iho no, ingat na to ko. Hobi na kapisa ko kahidasan antok timpu diti. Kadi maze mamason zo do kapipasian ng subab kuma paganakan lainjang sinakagon humbani dayhoid labak kinarut ya di maze mantad day TikTok. Temo to ko mahapan sumusut. Sabab FM kapipasian.
2: Hello DJ.
0: Ah, kopi bosian, Dansi.
2: Oh, Dansi nanti itu turan.
0: Nah, siapa gue tiap pas di niti di tampulan. Ba main ada Dansi.
2: Oh, ba. Aku lupa om Ijiau.
0: Tua dan.
2: Entah lagi. Agar nakan nula. Oh, iya. Orang orang ni asal nanti tapi ni tampulan konsiko, no. Era aku di kerusi. Aku nak gelengan ni, di tengah tembalat itu orang di Ilungkim, ya sih, asal sesuai nak, ya lah, no, tengah itu tenai gula, keburukan kita belum, negar koi kuruting, di aku hilang dah, aku tak belum inuin, so ya wis tanga pincan kuli lebih burung tabulud arah pukul terong oh ya lo dagam ada ove no ada minggu aku nak gila kan ni tabulud lagi diubuk ilud terus temporuli kantor di ko nunui nah kita nak temporuli besar aku main main bypassan. Tapi senang tu terang minggu, om kadaling ayat sembayang di lad sembayangan tu terang minggu lah. Hari no DJ.
0: Om ketahuan dan si Rena kena.
2: Oh.
0: Dan si, bawa tu pernah kau ngabi. Dupa pahaban man tadi tampulan om di dansi pati bosan begitu kau tinung akan apa head mungkin nak ngono hozo ipong kapan dia zo kemana dinung kapan nabi dia zo. Hozo di Elvan Sustandahal Osusa Humiu Diaoka

0: 明日は会うと思います。
1: Pinaintahang do kapalintan pagun sabah o kapalimaganan talaw sabah doon to katong panami sa buhan kabahu dubong ay bu dubong panam apat. Pinaintahang di manunwat kapalintan pagun sabah datu sa panglima Haji Safar Untong maza iso kapalintahangan suat do talaw sabah itinodo di kabuhimo buhan ko onam dubong ay bu dubong panam apat o pinahabus di korbong opod buhan ko onam dubong ay bu dubong panam apat montok kapalintahang kumaginumuan do kotong permiso buhan kavahu pinemagon sebagai tadau sabah. Suat no kumai pinahabus mozo penuan mohoingon tagaso pogun sabah tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Tetapi antara sabah duwang ibu rumpurum enam mantad RTM teman setia anda.